0: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
1: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
2: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
0: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
3: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
4: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
3: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi.

0: Transparansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
2: Rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan menjelaskan RUU perampasan aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
1: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
2: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
3: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder. Dan kita tunggu, bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
2: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Laporan khusus. Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
5: Kepercayaan dunia terhadap Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi,

0: diarahkan untuk daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lionheart Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah risiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
1: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
2: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
0: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan

0: bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono mengatakan, pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
2: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Jadi kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu

aman kendaraan Anda, serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan.

kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu

menertibkan rambu lalu lintas dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan

0: wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai pelantas karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
4: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
3: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar di suara warga kita di Sintang pagi ini ya, karena berhubung juga di akhir pekan. Bagaimana nih akhir pekan Anda di hari ini ya? Apakah sudah memulai aktivitas-aktivitas Anda? Mungkin untuk bapak-bapak mungkin sudah memulai aktivitasnya ya, bagi yang bekerja ke kebun mungkin sudah berangkat ya, atau juga untuk ibu-ibu yang saat ini sudah melakukan aktivitas-aktivitas Anda, bagaimana sudah masak, nyuci, ngepel seperti biasa ya. Kalau emak-emak kan biasanya diawali dengan kayak bangun pagi gitu ya, diawali kayak langsung nih kerjaan rumah sudah menanti ya. Beda nih kalau sama bapak-bapak biasanya ya. Kalau bapak-bapak kan bangun pagi kayak masih bisa nih duduk-duduk santai gitu ya, main handphone ya, atau malah kebalikan, atau dua-duanya ya, sama-sama mengerjakan begitu. Bagaimana aktivitas Anda di pagi hari ini? Silakan sampaikan bersama kami di 0565247774 atau juga di 0857 5000.

0: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Beras udah, mentega juga udah.

0: deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampai di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan.

0: untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar di Sintang pagi ini, saya Asri masih menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Cuaca di pagi hari ini terpantau masih berkabut ya. Dan memang sudah beberapa hari juga Sintang berkabut. Jadi kebiasaannya kalau di pagi hari sudah cerah begitu ya, matahari sudah terik, sudah terlihat ya. Namun beberapa hari matahari tidak tampak di pagi hari ya, karena memang berkabut. Jadi ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Dan ditambah juga tadi malam ya pendengar, untuk di Kota Sintang dan di sekitarnya ya, di Kelam Permai, Binjai Hulu, Sungai Tebelian, Dedai, dan juga Tempunak dan juga Sepauk ya, di sebagian wilayah ya sempat turun hujan juga. Dan tentunya hujan turun di beberapa wilayah dengan disertai kilat, kemudian petir, serta angin yang cukup kencang. Jadi kondisi tersebut tentunya membuat cuaca menjadi kurang bersahabat. Dan pendengar, kalau untuk di Sintang sendiri tadi malam hujannya lumayan lebat ya, dan lumayan lah ya untuk basahi tanah, untuk kurangin sedikit debu ya, karena memang di Sintang sendiri jalanan memang sudah berdebu. Dan untuk kabut asapnya sampai saat ini masih ya terpantau masih ada kabut asapnya. Semoga ada hujan susulan sehingga kabut asap perlahan mulai hilang. Dan pendengar, memasuki aktivitas pagi hingga siang hari, masyarakat tentunya dihimbau untuk tetap memperhatikan perubahan kondisi cuaca ya. Apabila hujan kembali turun disertai petir dan angin kencang, tentunya sebaiknya kurangi aktivitas di luar ruangan dan segera mencari tempat yang aman. Dan pengendara juga, untuk Anda yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan, harap selalu berhati-hati, perhatikan keselamatan Anda dan juga orang lain juga. Jangan ngebut ya,

0: apalagi yang biasanya nyelip-nyelip. Nah, ini sangat bahaya ya. Kemudian juga di rambu lalu lintas juga jangan menerobos lampu merah, tetap jalan, jangan ya. Karena memang kita tidak tahu nih dari arah mana motor yang lain juga mungkin sama-sama menerobos, akhirnya terjadi kecelakaan. Dan tentunya jangan lupa helmnya dipakai ya, atau juga yang menggunakan mobil sabuk pengamannya juga dipakai. Dan biasanya juga mungkin ada di sebagian jalannya licin karena malam juga sempat hujan, itu juga harus menjadi perhatian kita bersama untuk selalu waspada. Dan mendengar di Sintang pagi ini masih kami hadirkan tentunya rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis, cepat,

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mamanya lah bagi itu tara bahaya.
2: Me itu tara apa kong Cipa.
1: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.

0: Ya, mendengar, pemerintah Kota Pontianak kini memperlakukan pembelajaran daring bagi peserta didik PAUD, TK, SD, dan SMP sejak Senin 10 Agustus 2026. Dan kebijakan ini diambil setelah kualitas udara menurun akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama pada malam hingga pagi hari. Sebelumnya, Pemprov Kalbar telah mengeluarkan edaran pembelajaran daring untuk tingkat SLTA MA sederajat. Dan kondisi ini dilakukan akibat kabut asap mulai dirasakan warga semakin pekat dan berbahaya. Dan berdasarkan pantauan alat pengukur kualitas udara, kondisi udara pada malam hari sempat berada dalam kategori yang kurang sehat. Dan pendengar, selain Pontianak, Kabupaten Sintang juga menyusul mengeluarkan surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar kegiatan belajar tatap muka sementara dialihkan menjadi pembelajaran daring mulai Kamis 14 Agustus 2026. Kebijakan tersebut berlaku bagi peserta didik PAUD, TK, SD, dan SMP yang berada di bawah kewenangan Pemkab Sintang. Dan kebijakan tersebut akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kualitas udara. Jika kondisi udara kembali berada pada kategori sedang, kegiatan belajar tatap muka akan dinormalkan. Dan pendengar, Kubu Raya Pontianak dan Sintang memang dikategorikan wilayah yang cukup pekat kabut asap hingga masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya. Dan menanggapi kondisi ini, Manajer Wahana Visi Indonesia WVI wilayah Kalimantan Barat, Ishe Hortensia, mengatakan kabut asap memang menjadi masalah di Kalbar hampir setiap tahun. Dan di Kabupaten Sintang dan juga Pontianak juga telah menetapkan status darurat karhutla. Status tersebut dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi penanganan bersama pemerintah provinsi, pemerintah pusat, Perkopimda, dan juga pihak swasta. Dan pendengar, berdasarkan laporan yang diterima, ya, terdapat 4.041 titik panas kebakaran di wilayah Kalimantan Barat. Dari jumlah tersebut, 3.560 titik berada pada tingkat menengah dan 352 titik pada tingkat tinggi. Informasi ini kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Menjaga bumi, langkah kecil kita hari ini akan menentukan masa depan. Green Radio menghadirkan edukasi lingkungan dan gaya hidup ramah alam untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Terus dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Wih, asik sampai. Kau ada bikin apa, Kak?
3: Lihat-lihat yang FYP tuh.
2: Baru, kau bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
3: Heeh. Lagi sepi ya. Makanya saya ada main-main HP saja ini.
2: Ji, kau ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
3: Bagaimana?
2: Sini saya kasih tahu kau. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
3: Oh, begitu kah?

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang mendorong penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla hingga ke tingkat desa. Langkah tersebut dinilai penting karena pencegahan dan deteksi dini menjadi kunci untuk mencegah kebakaran meluas. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meminta seluruh desa memaksimalkan peran masyarakat peduli api dan kelompok tani peduli api dalam menghadapi musim kemarau 2026. Hal itu disampaikan saat Bupati memimpin apel siaga gelar pasukan serta gelar sapra siaga darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Sintang tahun 2026 di lapangan sepak bola Kodim 1205 Sintang Rabu 12 Agustus 2026. Bupati menekankan pencegahan tidak boleh hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi. Pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu kebakaran juga harus dilakukan sejak awal. Ia juga meminta seluruh desa memperkuat kelompok MPA dan KTPA sebagai bagian dari sistem pencegahan dan penanganan awal karhutla. Dan menurutnya keberadaan kelompok masyarakat di tengah desa sangat penting karena mereka berada paling dekat dengan wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran. Dan dengan deteksi lebih cepat, penanganan titik api yang diharapkan dapat dilakukan sebelum api berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Informasi ini kembali kami peroleh di lamannya rri.go.id.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Bahaya, ini om mengganggu ada
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
3: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
4: Pro 1.
5: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar foto di media sosial Facebook menampilkan kartu bertuliskan ATM MBG Anak Indonesia yang menyerupai kartu ATM pada umumnya. Kartu tersebut terlihat sedang dipegang di dalam sebuah dapur yang memperlihatkan mesin bertuliskan MBG. Faktanya, klaim kartu anjungan tunai mandiri ATM MBG tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, hasil pemeriksaan menggunakan AI detektor head moderation menunjukkan bahwa 99,6% gambar tersebut terindikasi sebagai hasil AI. Dan selain itu, tidak ada pernyataan resmi dari Badan Gizi Nasional BGN maupun Kementerian Keuangan mengenai penyaluran dana MBG secara langsung kepada setiap anak melalui kartu ATM.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo, warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
5: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
4: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

sehanaya ku ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

0: Kasian. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya ya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

0: Selamat pagi pendengar informasi di pagi ini yang selanjutnya, di mana Polres Kapasulu menggelar apel kesiapan penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di halaman apel Polres Kapasulu Jumat 14 Agustus 2026. Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Kapasulu AKBP Wisnu Perdana Putra dan dihadiri Perkopimda serta instansi terkait. Dalam apel tersebut, Kapolres Kapasulu AKBP Wisnu Perdana Putra menekankan pentingnya sinergi dan juga koordinasi dalam menghadapi potensi karhutla, terutama saat musim kemarau. Kapolres juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Melalui apel kesiapan tersebut, Polres Kapasulu bersama Perkopimda dan instansi terkait berkomitmen memperkuat koordinasi serta kesiapsiagaan dalam mencegah dan juga menangani karhutla. Dan upaya pencegahan diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama untuk menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi masyarakat dari dampak kebakaran hutan dan juga lahan. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
2: Waalaikumsalam
3: Sandi. Aden, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
4: Ini nih Bu, Adin lagi dengar midi drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
2: Karena hanya itu yang papa.
3: Wah, seru kayaknya Din. Dulu ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, ibu juga mau denger.
5: Demikian drama radio.
3: Ya, abis Din. Padahal ibu kan baru duduk Din.
4: Tenang Bu, masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
3: Ya udah deh, kamu ingetin ibu ya Din. Malum lah ibu ini sudah tua dan suka lupa.
4: Siap lah Bu. Jangan ibu, aku tidak sanggup jauh dari ibu.
3: Aduh, kamu itu Din, terlalu banyak denger mini drama sih, jadi deh kayak gitu.
6: Aduh, lapar nih, beli roti aja deh.
7: Eh, Dias, beli apa?
6: Nih, beli roti.
7: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
6: Hah? Ya emang kenapa?
7: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
8: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Rem, Rem, Rem, Rem. Kamu kenapa sih dibilang rem? Bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin. Jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT.
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan

0: Informasi selanjutnya pendengar, warga dusun Sungai Putat, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Skadau Hilir, Kabupaten Skadau mengapresiasi distribusi air bersih yang kembali dilakukan di wilayah mereka di tengah musim kemarau. Bantuan air bersih tersebut disalurkan pada Kamis 13 Agustus 2026 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Penyaluran ini menjadi yang kedua bagi warga dusun Sungai Putat dalam beberapa hari terakhir karena kebutuhan air bersih masih dirasakan masyarakat. Babin Kamtibmas Desa Sungai Ringin, Bripka Joy Danata Ginting bersama Kadis Sungai Ringin, Sulisnan dan petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Skadau turun langsung dalam kegiatan tersebut. Bripka Joy mengatakan distribusi air bersih dilakukan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau. Satu unit mobil milik Dinas Damkar Kabupaten Skadau digunakan untuk membawa air bersih ke dusun Sungai Putat. Warga kemudian membawa wadah masing-masing untuk menampung air yang dibagikan. Warga menyebut baik bantuan tersebut. Mereka datang mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari, terutama di tengah kondisi kemarau yang membuat sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Menurut Bripka Joy, Polsek Skadau Hilir bersama Pemdes Sungai Ringin dan instansi terkait akan terus memantau kebutuhan warga selama musim kemarau masih berlangsung. Informasi ini kembali kami peroleh di lamannya rri.go.id.
1: Keberagaman adalah kekuatan bangsa. Melalui moderasi beragama, RRI Sintang menyajikan ruang dialog dan edukasi untuk memperkuat toleransi serta kehidupan yang harmonis di masyarakat. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar cerita tetangga kampung seberang tentang hidup sederhana, canda di warung kopi, tentang keluarga, kerja, harapan, dan kebiasaan hidup yang terasa dekat sekali dengan kita? Karena hidup di kampung bukan sekedar cerita, tapi pengalaman sehari-hari yang kita jalani bersama. Yuk dengarkan Warga Kampung Seberang, acara dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Membahas kehidupan kampung seberang yang apa adanya, jujur, hangat, dan penuh makna. Temani sore Anda setiap Sabtu, minggu kedua dan keempat, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sintang.

0: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu, yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

0: Lihat deh, enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
2: Hai babe. Aku udah teleponin kamu, tapi kamu nggak angkat. Aku minta maaf ya. Aku nggak mau putus, maafin aku.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Pendengar di Sintang siang ini kembali penyiar Anda, saya Herlinda menemani nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda.
3: Pro 1.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Hanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk informasi di siang hari ini, di mana Bupati Landak Caroline Margaret Natasa secara resmi melepas keberangkatan kontingen kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Landak untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Nah, acara pelepasan ini dilangsungkan di Aula Besar Kantor Bupati Landak pada hari Senin 10 Agustus 2026. Meski memiliki jadwal pemerintah yang sangat padat, termasuk agenda peresmian fasilitas penerangan masyarakat bersama Presiden Republik Indonesia melalui konferensi video, Caroline tetap menyempatkan diri untuk hadir dan melepas langsung para peserta. Hari ini ketemu ya, karena ada peresmian bersama dengan Bapak Presiden melalui Zoom. Tetapi karena adik-adik sudah harus berangkat, apa boleh buat, kita tetap laksanakan kegiatan pelepasan hari ini. Kontingen Kabupaten Landak yang diberangkatkan berjumlah 38 orang, terdiri dari 2 orang pimpinan kontingen, 4 orang pembina pendamping, dan 32 anggota pramuka penggalang yang merupakan putra-putri terbaik dari 9 kecamatan aktif Kabupaten Landak. Seluruh pembiayaan kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Landak tahun 2026. Rombongan akan memulai perjalanannya menuju Pontianak pada 12 Agustus 2026 sebelum akhirnya bertolak untuk mengikuti rangkaian kegiatan utama Jamnas di Cibubur, Jakarta selama 11 hari. Caroline menegaskan bahwa ke-32 anggota pramuka penggalang ini bukan sekedar peserta perkemahan biasa, melainkan duta daerah yang memikul tanggung jawab besar pada Jamnas 12 yang mengusung tema Pramuka Kolaboratif, Inovatif, dan Mendukung Swasembada Pangan. Ini ia menitipkan 4 pesan krusial kepada para peserta. Walaupun kita dari kampung, tapi kita adalah pramuka yang beretika, disiplin, dan ramah. Jangan tidak percaya diri, harus percaya diri. Sampai di sana jangan diam-diam saja. Kenalan ya, memotivasi. Kedua, ia mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan fisik selama mengikuti jadwal Jamnas yang padat dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Ketiga, momen berskala nasional ini harus dimanfaatkan untuk memperluas jaringan persaudaraan. Manfaatkan momentum berharga ini untuk berkenalan dengan ribuan sahabat pramuka Indonesia itu besar sekali. Dari Sabang sampai Merauke, hingga Miangas sampai Pulau Rote. Keempat, Caroline mendorong para peserta untuk berani menampilkan potensi terbaik, baik dari segi seni, budaya, maupun keunggulan Kabupaten Landak di kancah Nusantara. Selain memberikan arahan kepada peserta, Bupati Caroline juga menitipkan keselamatan dan pembinaan anak-anak kepada para pembina pendamping. Ia berharap pengalaman belajar alam terbuka ini dapat menjadi kawah candra di muka bagi generasi muda Landak. Saya berharap kita bisa menjadi sumber daya manusia yang melahirkan pemimpin-pemimpin baru di masa yang akan datang, sehingga Kabupaten Landak mampu melahirkan generasi yang tidak hanya berprestasi di tingkat provinsi, tetapi juga mengharumkan nama Kalimantan Barat, bahkan Indonesia.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda, di mana pemerintah Kabupaten Landak resmi meluncurkan layanan publik Safety Center PSC 119 sekaligus menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah BLUD bagi seluruh puskesmas di wilayahnya. Nah, langkah strategis ini dipimpin langsung oleh Bupati Landak, Caroline, guna merespon tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan kegawat daruratan yang cepat dan tanggap. Dalam sambutannya di kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak, Bupati Caroline menegaskan pentingnya kecepatan dalam menangani pasien gawat darurat. Layanan kegawat daruratan ini merupakan pelayanan yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, koordinasi, dan profesionalisme. Dalam kondisi darurat, setiap menit, bahkan setiap detik sangat menentukan keselamatan jiwa seseorang. Lebih lanjut, Caroline menyoroti tantangan keterbatasan anggaran di era efisiensi saat ini. Ia meminta jajarannya untuk berpikir kreatif dan off the box. Salah satu wujud nyatanya adalah pengadaan 16 unit ambulans untuk PSC 119 yang dilakukan melalui sistem sewa serta menyulap gudang menjadi kantor operasional tanpa harus membangun gedung baru. Terkait dengan penerapan BLUD untuk puskesmas Kabupaten Landak, Caroline mengingatkan para kepala puskesmas agar memanfaatkan wewenang pengelolaan keuangan yang lebih luas ini dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Harapannya BLUD ini bukan hanya di akhir dalam persiapannya dibuat sedemikian rupa, tetapi dalam perjalanannya BLUD ini bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

0: memiliki jumlah rambut sekitar 100.000 helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
6: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi. Namun, tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang, dan itu tadi beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arno Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marseille gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, Flaviola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. Laviola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya memulai awal musim.
2: Dan tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir. Itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro di RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: João Mario non si alza, attenzione a questo sinistro dalla distanza.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Dordi memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: informasi terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christos Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar, berdasarkan semua hasil tes, dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan dan November mendatang. Sebelumnya Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA Asian Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwana Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslyn Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslyn kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia. Di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parulo Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parulo kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bozondoce, dan Diogo da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parulo tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan, boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat kerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya. Tapi

Aksara Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah

0: internasional termasuk 3 trofi FFWFC. Coach Onyx Ahmad Fadli Mansuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan, yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk PUM agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan boom dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWFC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada Laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus, ini bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran, malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 11:42 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikut. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah pendengar, tradisi lokal masyarakat pesisir di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat terus dilestarikan dengan kemasan yang lebih modern. Nah Desa Arung Madang, Kecamatan Tagaran, Kabupaten Sambas kembali menggelar festival Antar Ajong, sebuah tradisi turun-temurun yang kini dikembangkan menjadi kegiatan ajang budaya sekaligus daya tarik wisata masyarakat. Nah, tradisi Antar Ajong pada awalnya dikenal sebagai ritual adat yang dipercayai oleh masyarakat setempat untuk mengusir hama yang mengganggu tanaman pertanian. Dalam pelaksanaannya, masyarakat membuat replika kapal kecil atau ajong yang kemudian dilepaskan ke laut sebagai simbol membuang berbagai hal buruk serta gangguan yang dipercaya dapat mengancam kehidupan masyarakat khususnya saat bertani. Nah, seiring perkembangan zaman, tradisi tersebut dikemas secara kreatif tanpa menghilangkan nilai budaya yang melekat di dalamnya.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan selanjutnya sesaat lagi pendengar kami hadirkan Warta Siang ke Ruang Dengar Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Hingga saat ini kondisi debu jalan wilayah perbatasan Sintang mengganggu aktivitas masyarakat. Selain itu, warga mulai terserang penyakit infeksi saluran pernafasan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Makan Bergizi Gratis diwajibkan melibatkan 15 UMKM sebagai pemasok bahan baku. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Hingga saat ini kondisi debu jalan wilayah perbatasan Sintang mengganggu aktivitas masyarakat. Selain itu warga mulai terserang penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
2: Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Ambrisius Murjani mengatakan, perusahaan perkebunan di wilayah Ketunggang Hulu untuk segera melakukan penyemprotan jalan berdebu di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Ia menuturkan hingga saat ini kondisi jalan berdebu tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat dan berdasarkan data dari pihak puskesmas setempat, banyak warga yang menderita penyakit infeksi saluran pernapasan.
3: Kita berharap ada partisipasi dari mereka untuk mengurangi debu, karena dari puskesmas Ketunggang Hulu yang berada di Sungai Pisau ini pun untuk pasien ISPA ini sudah mulai meningkat.
2: Ambrisius Murjani menambahkan saat ini warga menggunakan masker guna mengantisipasi terdampak dari debu tersebut. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuas Hulu bersama Puskesmas Embalo Hulu menggelar pelayanan cek kesehatan dan pengobatan gratis saat penutupan TMMD reguler perbatasan ke-129 Kodim 1206 Putu Sibau di Desa Langan Baru, Kecamatan Embalo Hulu, Kamis lalu. Pelayanan meliputi pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, tenaga medis, ambulans, serta pemeriksaan oleh dokter spesialis anak. Kegiatan ini menjadi bentuk dukungan Dinkes PP dan KB terhadap TMMD sekaligus upaya memudahkan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Makan Bergizi Gratis diwajibkan melibatkan 15 UMKM sebagai pemasok bahan baku. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
4: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG diwajibkan melibatkan 15 UMKM setiap SPPG sebagai pemasok bahan baku. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, saat konversi pers UKWR di RRI Pontianak Senin kemarin. Agus menegaskan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya penyerapan pangan lokal hasil petani dan peternak setempat, sehingga dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
5: Sekarang satu SPPG itu sudah kita wajibkan, dia harus menerima supplier dari 15 UMKM wajib. Itu UMKM yang terdaftar dengan harapan itu menyerap petani-petani lokal yang ada di wilayah.
4: Selain itu Agus menyampaikan, pemanfaatan pangan lokal juga dinilai penting untuk menjaga kesegaran bahan baku yang digunakan dalam penyediaan makan bergizi. Bahan pangan yang diperoleh dari wilayah sekitar SPPG memiliki waktu distribusi yang lebih singkat sehingga dapat diterima dalam kondisi yang lebih segar. Namun, SPPG belum dapat melakukan pembelian bahan baku langsung kepada para petani dan peternak dikarenakan belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB sebagai salah satu persyaratan administrasi. Karena itu hasil pertanian dan peternakan lokal saat ini dapat disalurkan melalui UMKM yang telah memenuhi persyaratan. Dengan semakin banyaknya UMKM yang terlibat, program MBG diharapkan tidak hanya menjadi program pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi daerah. Penguatan rantai pasok berbasis pangan lokal dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara SPPG, UMKM, petani dan peternak sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat. Dina Triana melaporkan.
0: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengikuti rapat koordinasi khusus secara daring dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang pada Kamis 13 Agustus 2026. Rakorsus tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian dan didampingi Kepala BGN Republik Indonesia Sudar Sudaryono dan diikuti pejabat Kemendagri, BGNRI, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia. Rakorsus diisi dengan penandatanganan perjanjian kerja sama PKS tentang data kependudukan, pembahasan alokasi tambahan transfer ke daerah TKD sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 198 tahun 2026 dan rapat koordinasi makan bergizi gratis MBG pada rakorsus tersebut. Mendagri Tito Karnavian menyampaikan kabar baik bahwa daerah akan mendapatkan tambahan dana transfer ke daerah TKD dalam bentuk penambahan dana alokasi umum.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Cinta.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Gerakan Pramuka ke-65 yang dipusatkan di Stadion Baning Sintang pada Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dengan hikmat dan dihadiri oleh jajaran pengurus kuartir cabang, anggota majelis pembimbing serta ratusan anggota pramuka dari berbagai tingkatan. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala bertindak langsung sebagai pembina upacara sekaligus membacakan amanat resmi dari Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Dalam pidatonya, ia mengajak seluruh peserta upacara untuk memaknai perayaan hari jadi ini sebagai momentum untuk terus mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota. Lebih lanjut, Bupati Sintang mengingatkan bahwa eksistensi gerakan pramuka sangat krusial dalam membentuk karakter generasi muda yang tangguh menurutnya. Anggota pramuka harus selalu siap menghadapi berbagai perubahan zaman yang berjalan dengan sangat cepat dan dinamis. Pemerintah Kabupaten Sintang berharap pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG dapat memberikan dampak ekonomi secara langsung. Salah satu langkah utama yang didorong oleh pemerintah daerah adalah melibatkan UMKM lokal serta pemanfaatan kantin sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arfan Nur.
6: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan kebutuhan bahan baku idealnya dipasok langsung oleh para petani dan pedagang lokal. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memperdayakan pengelola kantin sekolah. Namun pihaknya menyayangkan hingga saat ini pemerintah daerah belum pernah diajak berkoordinasi langsung dalam menentukan pihak penyuplai.
7: Harapkan kita tuh kan, misalnya di sekolah tuh kan ada kantin-kantin, nah sebelumnya kan sekolah manapun ada kantin. Ya bagaimana melibatkan kantin-kantin itu, kalau mau ditanya ke kita. Tetapi barang ini kan kita kan tidak pernah diajak untuk menentukan itu.
6: Kondisi tersebut selaras dengan realitas di lapangan. Lurah Acaya Verseli Viani mengungkapkan, pelaku usaha kecil di wilayahnya belum bisa berpartisipasi untuk menyuplai kebutuhan dapur umum yang berlokasi di kawasan Jerora 2. Kendala utamanya adalah persyaratan administrasi ketat karena penyelenggara mewajibkan penyedia barang memiliki lisensi resmi untuk kelancaran penyusunan SPJ atau surat pertanggungjawaban keuangan.
8: Kalau mereka sudah ada lisensi, karena peristiwa fungsi ini kan memang sudah berbadan hukum. Mereka membutuhkan surat untuk mereka pengespejian itu yang ada badan hukumnya lah, seperti itu.
6: Sebagai alternatif solusi, para pedagang di Kelurahan Acaya saat ini diarahkan untuk segera bergabung dengan Koperasi Merah Putih. Koperasi tersebut telah memiliki status badan hukum resmi, sehingga diharapkan mampu menjembatani para pelaku usaha lokal agar memenuhi syarat kelengkapan administrasi program. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfan Nur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Staf Korem 121 Alam Bandar Wanawai Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marzuki mendampingi Inspektur Kodam Irdam 12 Tanjung Pura Brigjen TNI Agus Firman Yusmono dalam upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Rektas ke-129 Kodim 1206 Putu Sibau tahun 2026 di lapangan bola Desa Apan Kecamatan Embalo Hulu Kabupaten Kapuasulu. Penutupan tersebut menjadi pertanda berakhirnya rangkaian program TMMD yang telah dilaksanakan selama beberapa pekan. Program tersebut menghadirkan berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah sasaran dengan melibatkan unsur TNI, pemerintah daerah, Polri, intansi terkait serta masyarakat. Upacara penutupan dipimpin langsung oleh Irdam 12 Tanjung Pura Brigjen TNI Agus Firman Yusmono selaku inspektur upacara. Momentum tersebut menandai berakhirnya pengabdian Satgas TMMD bersama masyarakat di wilayah Desa Ula Pau, Kecamatan Kapuas, Kecamatan Embalo Hulu, dan Desa Pelatung, Kecamatan Embalo Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Irdam 12 Tanjung Pura menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit Satgas TMMD Rektas ke 129 Kodim 1206 Putu Sibau, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, instansi terkait serta masyarakat yang telah berkontribusi mensukseskan program tersebut. Menurutnya, keberhasilan TMMD tidak semata-mata diukur berdasarkan jumlah sasaran pembangunan yang berhasil diselesaikan. Lebih dari itu, TMMD harus mampu menumbuhkan semangat gotong royong, kebersamaan, dan memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Rumah belajar kain pantang kedatangan siswa SMP Negeri 1 Sintang yang ingin mengikuti sekolah budaya seperti belajar menenun, mengenal pewarna kain pantang, dan membuat produksi hilirisasi produk kain pantang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
9: Rumah belajar kain pantang kedatangan 41 siswa-siswi SMP Negeri 1 Sintang yang mengikuti kegiatan sekolah budaya kain pantang Jumat kemarin. Kegiatan tersebut merupakan pertemuan ketiga dalam program sekolah budaya yang dilaksanakan melalui kerjasama SMP Negeri 1 Sintang dengan rumah belajar kain pantang. Para siswa mengikuti pembelajaran budaya yang mencakup praktik menenun, mengenal proses pewarnaan kain pantang, hingga membuat produk hilirisasi berbahan kain pantang. Guru SMP Negeri 1 Sintang, Lisa, mengatakan kegiatan tersebut mendapat antusiasme yang baik dari para siswa. Menurutnya, sekolah budaya kain pantang tidak hanya memberikan pengetahuan tentang tradisi menenun, tetapi juga membuka peluang bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan keterampilan. Ia berharap pengalaman yang diperoleh siswa dapat membuka wawasan mereka terhadap berbagai potensi. Tidak hanya menjadi penenun, siswa juga dapat mengembangkan kemampuan sebagai konten kreator, peneliti, maupun pelaku usaha dengan menciptakan produk kerajinan yang memiliki nilai ekonomi.
10: Dalam agenda kita, kegiatan sekolah budaya pada pertemuan yang ketiga. Namun di sini ada yang baru hadir. Baru hadir, kami hadirkan untuk menambah, Kak, karena animonya sangat bagus sekali. Yang harapan besar kami ke depan, kita tetap bisa bersinergi, karena kami juga punya kegiatan karya ilmiah remaja, yang inilah cikal bakal akhirnya kita bekerja sama dengan Kakak Happy Kesendang atau Yayasan Rumah Belajar Kain Pantang.
9: Sementara itu, pemilik rumah belajar kain pantang, Heti Gusendang, mengaku tidak menyangka jumlah peserta justru bertambah pada pertemuan ketiga. Menurut Heti, keberadaan sekolah budaya kain pantang menjadi bagian dari upaya regenerasi budaya. Pengenalan terhadap kain tradisional, katanya, perlu dilakukan sejak usia sekolah agar generasi muda memahami proses pembuatan, pewarnaan, hingga pemanfaatan kain tersebut menjadi produk bernilai ekonomi.
10: Nah, itulah sekolah budaya ini hadir. Regenerasi apa? Regenerasi bukan hanya terkait belajar menenun saja, tetapi regenerasi adalah kita bicara bagaimana anak muda mengenal budaya ini sejak dini. Saya rasa sejak SMP ini perlu dikenalkan bagaimana proses pembuatannya, bagaimana sih pewarnaan tenun itu sendiri. Terus setelah tenun ini ada yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita, bagaimana transfer ilmu ini harus dilakukan. Dan itu harus dilakukan dimulai dari sekolah.
9: Selain belajar menenun dan pewarnaan alami, siswa juga diperkenalkan dengan hilirisasi produk kain pantang. Menurut Heti, warisan budaya harus dapat dikembangkan menjadi berbagai produk kreatif, sehingga memiliki nilai tambah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi generasi muda. Sekolah budaya kain pantang juga membawa pesan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Penggunaan pewarnaan alami menjadi sarana untuk mengenalkan siswa terhadap pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, termasuk mengurangi penggunaan plastik, memilah sampah, serta menjaga kelestarian lingkungan. Heti menyebut sekolah budaya kain pantang memiliki fokus pada pemberdayaan perempuan, pengembangan forum anak, serta gagasan desa budaya inklusif yang menggabungkan pelestarian budaya, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Ia berharap rumah belajar kain pantang dapat menjadi ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan ide dan kreativitas, termasuk dalam bidang budaya, konten kreatif, penelitian, maupun kewirausahaan. Sementara itu, Lisa berpesan agar siswa mengikuti kegiatan dengan etika dan integritas. Ia berharap pengalaman selama mengikuti sekolah budaya kain pantang dapat menjadi bekal bagi siswa untuk mengenali potensi diri sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Demikian Warta Siang edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Saya Herlinda mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik. Sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Mama Alma ya?
1: Iya kak.
0: Gimana, ada hujan gak di Jetak?
1: Alhamdulillah, tadi malam dapat satu drum.
0: Oh, syukurlah.
1: Penuh drum Mama Alma, satu drum, alhamdulillah.
0: Oh iya.
1: Jadilah, alhamdulillah lah.
0: Betul.
1: Hujan sebentar, ya, lampu mati kak.
0: Oh iya kak?
1: Iya, tadi malam yang mati lampu.
0: Oh iya iya, oke. Okay.
1: Petir apa ya, tapi alhamdulillah bersyukur udah dapat satu drum untuk cuci-cuci kak. Lagunya kak, sebut kak.
0: Lagunya dari Rido Roma, Cuma Kamu, Nada Soraya, Curahan Hati, Rena KDI, Rembulan Malam, ada Weni, Lelah Mencintaimu, ada Selvi Yama, Cinta Sejati, Rita Sugiarto, Pacar Dunia Akhirat, ada Saskia, Satu Jam Saja, ada dari miliknya Muksin Alatas, Sudah Tahu Aku Miskin.
1: Weni ya kak?
0: Dari Penny, Weni ya?
1: Iya, dikirim untuk mereka di Betang sana. Namoy sama Reman Dina. Itu aja kak ya.
0: Oke. Okay. Yuk, terima kasih kembali dan selamat siang. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan coba menyapa kembali di siang hari ini di Prodangdut Dangdut adalah kita. Di siang ini ada siapa lagi? Halo, selamat siang.
1: Halo, siang juga Kak Elin.
0: Iya, ada Mbak Yanti ya.
1: Iya Kak Elin.
0: Lagi di mana?
1: Lepau Dobu tuh Kak Elin.
0: Oh, kalau Sabtu di Sintang ya.
1: Iya Kak Elin.
0: Baik.
1: Nanti hari Minggu nepau-depau.
0: Hari Minggu lagi?
1: Iya, nepau-depau kata Kak Elin. Kata Kak Elin kan mau nepau, jadi kalau aku nepau-depau. Lagunya Rembulan Siang Lagi, Kak.
0: Rembulan Siang Lagi?
1: Iya, Rembulan Siang Lagi.
0: Hari Senin tanggal 17 di mana?
1: Apa?
0: Hari Senin tanggal 17 di mana posisinya?
1: Oh, nanti di mana ya? Belum tahu jadwalnya di mana, Kak Elin.
0: Oh, baik.
1: Kak Elin mau ngajak lomba kah?
0: Ya enggak. Siapa tahu kan, itu sekolah anaknya di mana? Upacaranya nanti di mana?
1: Kan itu anak aku magang, Kak Elin.
0: Oh, lagi magang.
1: Ya, mereka libur, Kak Elin.
0: Oh, iya ya.
1: Nah, tanggal 19 masuk lagi.
0: Baik.
1: Dia upacaranya paling di kampung.
0: Di kampung di mananya?
1: Di Riki.
0: Riki di Riam Kijang.
1: Iya. Kalau dia mau ikut apel paling ke situ.
0: Oh, nginduknya ke Riam Kijang kah?
1: Iya.
0: Oh, bukan ke Pagal.
1: Bukan. Bukan, itu tetangga Kak Elin.
0: Oh iya ya.
1: Kalau Pagal tuh tetangga itu. Berarti tahu Kak Elin ya. Ini apa namanya, SP5 Pandan tuh tetangga juga. Solam Raya tetangga. Itu tetangga semua itu Kak Elin.
0: Oh iya, oke lah.
1: Jarak tempuhnya gak jauh. Lagunya Rembulan Siang Lagi ya Kak Elin.
0: Oh iyalah. Kalau ada nanti diputar Rembulan Siang Lagi ya.
1: Ini kan siang Kak Elin.
0: Oh ya, oke.
1: Betul enggak Kak Elin?
0: Iya betul.
1: Nah banget. Makanya Rembulan Siang Lagi lah.
0: Betul.
1: Dikirim untuk Cik Jus yang lagi monitor. Semoga dia sehat selalu.
0: Oh, lagi monitor kah nih?
1: Iya.
0: Oh iyalah.
1: Terus yang keduanya untuk seluruh pendengar se-Indonesia pencinta Pro 1 RRI Sintang. Tanpa terkecuali.
0: Kapan ya Cik Jus ngundang kita ke rumah ya?
1: Oh, <hai. laughs>
0: Ini kan musim kemarau ya, barangkali diajak cari ikan kan?
1: Dengar Cik Jus mati kita, aku gak ikut kah? Cik Jus kena tagih KL. Mudah-mudahan ditanggapi. Itu aja Kak Elin ya.
0: Oke. Okay.
1: Yo, tanda Mbak Kak Elin ya.
0: Iya, betul.
1: Tanda Mbak Cik Jus. Terima kasih, selamat siang.
0: Ayo, siang juga. Bayah luat Mbak Cik Jus. Salam sehat lah Cik Jus yang lagi monitor di siang hari ini ya. Baik, kita sebelum menyapa kembali untuk di sesi yang kedua, kita akan break terlebih dahulu. Tadi ada Mama Alma atau Bi Iem tadi yang sedang request lagu dari miliknya Weni, Lelah Mencintaimu. Wah, bahaya nih lagunya ini nih Mama Alma nih. Kemudian disusul ada Bang Adi, Satu Jam Saja. Ya sudah, Satu Jam Saja kita dangdutan, gak usah lama-lama ya.

memperhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali di Prodangdut kita di siang hari ini di 0565247774. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Ili.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Mandi Penai.
0: Baik, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Silakan, mau pilih lagu yang mana?
1: Apa-apa lagunya, baru monitor.
0: Baru monitor.
1: Iya.
0: Dari Rena KDI, Rembulan Malam, Ridho Roma, Cuma Kamu, Nada Soraya, Curahan Hati, ada Selvi Yama, Cinta Sejati, Rita Sugiarto, Pacar Dunia Akhirat, ada Moksi Nalata, Sudah Tahu Aku Miskin.
1: Sudah Tahu Aku Miskin.
0: Baik.
1: Lagunya boleh spesial, Kak?
0: Silakan.
1: Spesialnya buat Ayo ada di Semeluang, buat Adoi Kibul ada di Semeluang juga. Yuk, selamat siang Kak Ili.
0: Baik, terima kasih, selamat siang. Selanjutnya pendengar, kita akan menyapa kembali. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Talo Desa. Halo Kak Ili.
0: Iya, Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita.
0: Ada siapa tuh?
2: Ya, anak nelpon.
0: Oh. Dan
2: mamanya tuh nelpon juga.
0: Oh gitu.
2: Lagunya itu Kak Ilinya.
0: Apa tuh?
2: Udah tahu aku orang miskin ya Pak. Heeh. Dan lagu itu ya Kak Ilin.
0: Baik, sama dengan pilihan Boman dong.
2: Iya Kak. Enggak lah. Aku pindah lah. Ayu Soraya aja lah.
0: Ayu Soraya ya.
2: Au.
0: Oke lah.
2: Itu aja Kak Ilin.
0: Ayo.
2: Terima kasih anak
0: nelpon. Oh iyalah, oke lanjut. Oke, baik, terima kasih ada Bu Ros yang ada di daerah Juanti yang sudah bergabung bersama kita. Selanjutnya pendengar, kita menyapa kembali untuk penelpon yang selanjutnya, yang ketiga di sesi yang kedua, tapi ini yang udah ke-6 orang ya. Di 0565247774 silakan bagi Anda yang ingin bergabung untuk lagu-lagunya. Halo, selamat siang.
3: Halo, siang juga.
0: Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ayuk di Semeluang.
0: Baik, Ayuk mau pilih lagu apa?
3: Lagu apa Pak tadi Pak yang belum di request?
0: Yang belum di request? Baru monitor Kak?
3: Iya, bangun tidur nih.
0: Ada Rena KDI, Rembulan Malam, Musi Nalata, Sudah Tahu Aku Miskin.
3: Rembulan Malam enggak.
0: Baik.
3: Lagunya spesial untuk Adui di Kempapa. Salam juga untuk Buman. Buman udah masuk apa belum?
0: Sudah.
3: Oh iya, anda dengar aku tidur. Hanya itu aja Kak.
0: Baik.
3: Oh iya, hujan hari di Sintang semalam.
0: Semalam hujan sebentar.
3: Sama di sini pun juga. Ya, hanya itu aja Kak.
0: Baik. Yuk, terima kasih, selamat siang. Baik pendengar, di sesi yang kedua sudah ada 3 orang penelpon. Kembali kita akan break terlebih dahulu. Dan selamat siang bagi Anda yang sudah bergabung di TikTok RRI Sintang. Ada yang dari Sanggau, ada dari Tasik tadi ya, dari Ketungau, dari Binjai juga. Kemudian ada dari Skadau ya tadi ya, dari Sintang juga yang sudah bergabung, terima kasih. Dan pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu beberapa buah lagu ini yang sudah di request sama pendengar kita di siang hari ini.

melihat awan yang bentuknya mirip piring terbang? Tenang, itu bukan UFO. Namanya awan lentikular. Fenomena awan yang nyata dan didokumentasikan oleh NASA. Menurut NASA Airborne Science Program, lentikular terbentuk ketika angin kuat bertiup melewati pegunungan atau dataran tinggi, menciptakan gelombang udara di atmosfer. Uap air di udara yang naik dan turun karena gelombang ini kemudian mengembun di puncak gelombang, membentuk awan yang tampak halus dan seperti piring atau tumpukan pancake. Meski tampak indah, awan ini jadi tanda adanya turbulensi kuat di udara, sehingga perlu diwaspadai oleh para pilot. Jadi, kalau suatu hari melihat awan seperti piring terbang di langit, ingat ya, itu bukan makhluk luar angkasa, tapi keindahan alam bernama awan lentikular.

Indonesia bukan hanya sekedar nama sebuah negara. Indonesia adalah tanah tempat kita dilahirkan, tempat kita tumbuh, dan tempat kita memiliki impian untuk masa depan. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan cara sederhana, mulai dari menghargai perbedaan, menjaga persatuan, melestarikan budaya, menjaga lingkungan, dan terus berusaha menjadi generasi yang membanggakan bangsa. Cinta Indonesia bukan hanya sekedar mengibarkan bendera merah putih atau mengikuti upacara. Cinta Indonesia adalah ketika kita mau menjaga negeri ini, menghormati sesama, dan memberikan yang terbaik melalui tindakan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama, berbeda-beda, tetapi tetap satu, dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote, kita adalah satu Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kobarkan semangat kemerdekaan, perkuat persatuan agar terus tumbuh rasa cinta kepada Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Indonesiaku.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan. Masih kami nantikan Anda di 0565247774 di siang hari ini. Silakan, masih ada beberapa lagu lagi yang bisa menjadi pilihan atau yang bisa Anda request di siang hari ini. Silakan untuk merequest lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Dan pendengar, masih kami nantikan Anda di 0565247774.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih kami nantikan Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita di 0565247774. Dan kembali selamat siang bagi Anda pendengar di siang hari ini yang memonitor kami di 102,5 MHz. Buat pendengar setia kita ada Bimarta di jalur Kayu Lapis kilometer 64 Sungai Sega. Selamat siang, sudah lama tidak bergabung, apa kabar? Dan selamat siang juga buat pendengar kita ada Jula Kuntin di Kayu Lapis juga di kilometer 64 ini, pendengar setia kita ya yang selalu memonitor kita di Prodangdut. Selamat siang, salam sehat buat yang ada di sekitarnya juga di jalur Kayu Lapis 62 Nangapari di 68 juga. Dan selamat siang semuanya pendengar bagi Anda yang memonitor kami di siang hari ini. Silakan, masih kami nantikan Anda di 0565247774. Baik, tadi ada yang meminta lagu dari miliknya Nada Soraya.

sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita masih di Prodangdut, dangdut adalah kita. Apalagi gangguan ya, line teleponnya ya. Terima kasih pendengar bagi Anda yang sudah bergabung tadi, pendengar kita dari Jeta, kemudian dari Sintang juga, biasanya Pak Jumira, terus yang di Kelam ada Pak siapa ya, ada Ibu Wahyuni juga di Kaposulu, biasanya sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Ditunggu ya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung silakan. Masih kami nantikan Anda di siang hari ini di 0565247774. Untuk lagu-lagunya masih ada yang bisa Anda request di siang hari ini. Dari Rido Roma, ada Selfie Yama, ada Rita Sugiarto. Untuk lagu di siang hari ini silakan di request ya pendengar sebelum waktunya habis.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi kebersamaan kita di Prodangdut Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin bergabung pendengar, silakan kami nantikan Anda di 0565247774.

musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi

Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk di Prodangdut Dangdut adalah kita akan cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Akhirnya saya bertugas Herlinda mengucapkan selamat siang dan sampai berjumpa kembali.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka, temukan senyum itu.

Menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan tentunya bersama saya, Yop Troya, yang lanjut temani Anda pendengar di hari Sabtu ini tanggal 15 Agustus 2026 di Sintang sore ini hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi. Namun, tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Ya baik pendengar, saatnya kita ikuti warga kampung seberang ya, dengan Riran dengan judul Kampung Bebas Sampah. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: Jalan sepanjang jalan tuh sampah berserakan di mana-mana, bikin sumbat jalur pembuangan aja nih.
2: Itulah, Moy. Dari ujung kampung sebelah tuh, Bah, tempat sampah jem berguna. Dipakai sidak muang barang harian. Sampah.
3: Sayur.
2: Sayur. Ada tukang sayur, Moy.
3: Sayur.
2: Singa, hai.
3: Oi, Bu. Oi. Apa iban, Bu?
2: Apa penjualan itu?
3: Ada segala kangkung, bayam, segala ikan tongkol.
2: Oh, ada jerin
3: ya? Ada dong, nak bantu digoreng. Oh,
2: sedap ya pula. Rencana 16 samal. Meliam sekilo apa segala itu?
3: Tapi sekalian, Pio.
2: Oh, tahu kan, Mbah?
3: Sekilo. Besok
2: on jadian.
3: 20.000 jombo.
2: Ay, mahal amat.
3: Eh? Nah, Bapak
2: lagi. Dan buka pan kulit,
3: Pak? Tahun 2006 tuh, Bu.
2: Ih, matikah. Bayar ham, gak mahal-mahal berjual, Pak, dengan aku, Pak.
3: Kita harga gas mahal amat, Pak. Semua tan harus naik,
2: Pak. Nanti, Pio, mau sekilo.
3: Awas.
2: Hangki seonnya diam.
3: Awas, seon 7.000, Mbak, eh?
2: Ay, pemahal mahal.
3: Nyom,
2: Kak. Matika.
4: Halo, Mbak Wiwi. Assalamualaikum. Aduh, lagi jualan sayur, nih.
2: Neno, Abang. Mulai naik, lho, tukang.
4: Kau kopi, Mbak.
1: Abang sayur.
2: Kopi manis, Mbak, ya?
1: Kalau Abang sayur, nih. Yu buang sampah di mana? Lu habis jualan, Yu. Yu buang sampah jalan-jalan kah? Ke got-got kah yu buang yu?
3: Ayo jompio.
4: Dengarin Cece lagi ngomel.
2: Dari tadi ayah, momen mudu ya, medas ala sampah.
1: Jangan ngarang sayur nih.
2: Itu manis ya, May.
1: Jangan buang sampah sembarangan ya, Bang Sayur ya.
3: Oke, May.
1: Ya, ada artinya yang benar. Diikat, buang ke tuh, ke tempat sampah yang benar yu.
3: Siap, May. Ombo.
2: Oi. Ani mulai kopi kae kau, ayo minum aja.
3: Kira omi lamoy, Bu.
2: Ya, ngapa ya, Moy?
3: Mau sampah, Pak.
5: Halo, halo Bapak Ibu. Kok rame banget ada apa ini? Halo. Waalaikumsalam. Ada apa ini, Cece, Abang Sayur? Ini kok ada rame-rame?
1: Pak RT kan, you kemarin kan ngomong kan, you punya banyak visi-misi you. Ini lihat nih,
5: ya.
1: You lihat sepanjang jalan nih penuh dengan sampah sampai got tuh.
2: Ya, Pak RT.
1: Tergenang nih ya, Pak RT
2: sampah
1: nih.
2: Sampah dulu Mbak di pantalnya, ha, perampah-ampah banyak sampah.
5: Iya, perlahan-lahan Bu Mimin, Cici. Kita bersihkan satu persatu. Nah, kemarin saya ngajak orang-orang kerja bakti, nggak ada yang dateng.
2: Ya, banyak lalat ketika aku ngaku kok.
3: Sampah
2: mulai.
3: Kita habis gendong omil amoy, Pak.
4: Bukan lagi lalat, nyamuk juga ada nih.
3: Ngapain jemput amoy kita angkat jadi duta lingkungan di RT?
5: Iya, jadi Cici duta lingkungan ya.
4: Betul, Pak RT. Pak RT minum dulu, Pak RT.
5: Oh iya.
4: Nih.
5: Terima kasih, Mbak Yai.
3: 27.000, Bu.
2: Makasih,
3: Bu.
5: Jadi gini, Bu Mimit.
4: Yeah.
5: Ini kan memang sedang berproses. Toh kan saya baru dilantik kemarin.
4: Dengar, Bu Wiwi.
2: Iya.
4: Kan?
5: Kemarin itu saya ngajak orang-orang, warga-warga untuk kerja bakti, kok malah tidak diindahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, barusan saya jalan ini saya masangin plang. Gunanya untuk apa? Untuk melarang baik itu warga sini atau warga kampung sebelah itu tidak boleh yang namanya membuang sampah sembarangan. Nah, seperti ya, itu.
3: Bang Togar datang.
2: Itu nah, ini nih.
5: Pak Togar.
3: Ini nih Pak RT, kok rame-rame lagi di sini?
5: Nah, jadi gini Pak Togar. Untuk jalan yang ada di sini, kemarin kan sudah saya bilangkan ke Pak Togar bahwasannya kita mau membenahi bersama-sama. Benar ya Pak Togar ya?
3: Oke, oke.
5: Soalnya kan itu ada di site-nya Pak Togar juga.
3: Iya.
5: Di site sahabatnya Pak Togar. Jadi mungkin kita bisa adakan kerjasama. Mungkin saya bisa pinjam untuk truk-truknya Pak Togar untuk membantu kami untuk mengangkat sampah-sampah yang ada di sini. Soalnya tadi dari Cece dan juga Bu Mimin itu sudah mencium aroma yang mungkin tidak sedap. Dan saya pun sepertinya juga sama ini, meskipun saya agak pilek sedikit. seperti itu.
3: Oke, oke. Okay,
4: Bang Togar, jadi ceritanya nih, di sini banyak lalat sekarang nih Bang Togar. Sejak Pak RT jadi Pak RT. Jadi gimana nih? Visi misinya kayaknya nggak jalan nih 2026 ini. Sejak Pak RT memimpin kampung kita nih banyak lalat nih. Gua minum aja nih campur-campur lalat dikit nih.
3: Aduh,
4: gimana ini? Nah. Tapi sebenarnya benar juga udah ada tulisan-tulisan tuh ya.
5: Sudah ada.
4: Dilarang buang sampah sembarangan. Kalau tidak kalau buang sampah sembarangan masuk neraka tuh ada tulisannya.
5: Oh iya.
4: Tapi
5: gitu ya.
4: Masyarakat nggak takut tuh tulisan-tulisan kayak gitu. Aduh, tuh jangan-jangan ini juga nih salah satu yang buang sampah sembarangan. Hei, sini. Waduh, lu buang sampah sembarangan ya kelihatan lu. Gua lihat lu di jalan-jalan tuh banyak bekas-bekas sayur tuh.
3: Jadi udah dituduh sih itu Aigi nuduh ku buang sampah sembarangan.
4: Oh, abang udah buang sampah sembarangan kan?
3: Ajumai.
4: Agak kan? Jumai. Ya syukur kalau gitu. Ya kita harus sadar semua ini kan tukang sayur dari RT berapa sih ini? Dari RT berapa sih?
5: Dari RT berapa?
3: 9.
5: Dari RT 9.
4: Kita kan 09 juga.
3: Berarti kan.
2: Satu RT.
3: Jadi kita satu RT.
2: Satu RT.
4: Iya, kita rupanya satu RT. Pak RT gak kenal sama dia.
3: Pak RT juga kenal aku, Pak RT.
5: Nah,
4: ada di grup padahal tuh.
5: Ada di grup ya. Kemarin kayaknya ini abangnya ketika saya sampai rumahnya enggak ada, mungkin lagi jualan mesti ya.
4: Oh, saat dia ini. Warga yang jarang di tempat nih.
5: Iya, nah. Soalnya kan jualan terus ya Mbah ya.
3: Jualan ke kampung-kampung jauh
5: kinun. Ya tapi besok. Ya itu tadi untuk sampahnya mungkin agak dikurangi ya, Bang.
3: Oke, siapa ya?
5: Seperti itu.
3: Tapi ketika sah tadi di dalam mencapai gelasnya ada lalat kembok tuh.
2: Kembok? Apa?
3: Ketika sah ada lalat.
2: Lagi ngerebu jaring, apa lagi?
3: Tadi ada air, merik, gelas, kopi, ada lalat dengan.
2: Wah, mana ada aku mula pakai ada lalat tadi tuh.
4: Coba lihat nih, lalatnya masih berenang.
2: Ya karena lama diaju, air.
3: Ayi, baru mbok tuh ayi yang kotor banyak sampah tuh ayi.
2: Jadi wah, tiap hari aku makan sampah di sampingan, kayak ngelisi pakai nyamuk.
4: Tapi sebenarnya sampah-sampah sayur nih banyak lalat gini kan. Nah, menurut gue tuh sampah sayur itu bisa dijadikan kompos kan Pak RT kan?
5: Iya benar.
3: Wah.
4: Sumber energi juga bisa itu. Kalau menurut gue sih. Gue kan di Google dong, buka Google. Oh. Nih, nah, apa
5: sepertinya
4: nih,
5: saran isi. Dari Mbah Yai itu bagus ya. Dan mungkin bisa kita implementasikan, benar Mbah Yai?
4: Benar.
3: Baik Pak RT.
4: Nah, jadi itu. Jadi
2: kamu gitu. Disosialisasikan cara mulai.
4: Nah. Nanti kita Pak RT ada satu saran saya sebagai orang tua di sini. Satu ini nih, satu tanya Cece ini, Cece Amo ini, kita jadikan duta aja ya.
5: Ya bisa duta tuh, jadi apanya? Duta lingkungan.
4: Oh iya,
2: setuju. Setuju.
5: Duta lingkungan.
4: Nah gimana Moy? Gimana? Setuju.
1: Nanti gua bikinkan
4: selempang.
1: Bisa-bisa aja gua mah. Pak RT, you punya usul gimana? Kemarin you bilang you mau ngusulkan untuk perbaikan lah, you mau ngusulkan banyak hal lah. Lu lihat lah, you lihat nih semua jalanan nih gimana?
5: Cici,
1: you
5: punya? Saya baru dilantik satu minggu.
4: Betul juga Cece. Susah, program kerjanya belum kita lihat.
5: Seperti itu
1: ini
5: mungkin
4: belum
5: nanti
4: kita evaluasi nanti.
5: Nah, jadi setiap lurnya bulan kan itu kan bakal ada evaluasinya juga tuh. Ya, ya nanti kita omongkan di sana mungkin dari warga-warga kampung sebelah ini ada usul atau mungkin ada kritik dan juga saran disampaikan, monggo saya terima.
4: Ya.
1: You punya janji ya Pak RT ya.
5: Iya,
1: Ai mau lihat you punya kinerja kalau gitu. Kalau enggak sih ini Ai enggak mau jadi duta lingkungan dukung you. Kalau Ai dukung you, you juga harus kerja.
5: Nah, katanya kemarin dukung Mas Ganteng.
1: Iya, kan itu enggak kepilih Mas Gantengnya. Ini kan Yu yang kepilih, jadi gue dukung Yu nih, jadi duta lingkungan nih. Yu harus kerja benar, Yu.
5: Iya, iya, Ci, siap.
6: Oke, oke, Pak RT. Mungkin tadi banyak kawan-kawan ini kulihat udah ngasih-ngasih saran. Nanti kalau ada alat-alat yang kurang langsung telepon saja saya, Pak RT.
5: Oke, apa
6: yang
5: perlu siap, kita Toga
6: sediakan.
4: Emang enak jadi orang kaya. Ada alat-alat, nanti kita pinjam eskavator aja.
5: Ya, eskavator ya,
4: buat bikin
3: tanah, ya. Hidup Bang Togar.
4: Wah, oh, Bang Togar, hidup.
6: Hidup.
4: Hidup Bang Togar. Nanti Bang Togar kita
6: udah, jangan ya terlalu disanjung-sanjung.
4: Kita jadikan bupati bisa tuh Bang Togar.
5: Jadi Bupati Togar ya.
4: Iya.
6: Nanti langsung dicek ke lokasi, langsung dibuatkan tempat pembuangan sementara Pak RT. Nanti tempat-tempat sampah kalau yang belum bisa direalisasikan, nanti langsung dikasihkan aja ke tiap warga. Biar langsung ada tempat sampah yang untuk warga itu buang sampahnya nggak sembarangan lagi. Nanti disediakan mobil truk untuk ngangkutnya itu Pak RT.
5: Sepertinya saran dari Mbah Yai tadi masuk ya. Dengan program saya yang kemarin itu swasembada pangan, jadi di setiap rumah nanti akan saya berikan bibit dan mungkin nanti akan ada pupuk kompos sesuai dengan sarannya Mbah Yai. Nanti biar bisa menumbuhkan sayur-sayur yang bisa dikonsumsi sendiri.
4: Nah begitu dong kalau jadi RT.
5: Ya berarti Bapak Ibu sekalian sudah jelas nggih.
3: Alhamdulillah kita punya Pak RT itu Pak, nabi jual jumlah.
5: Oke. Oke. Okay.

0: Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya warga kampung seberang, dan kami mohon perhatian Anda sejenak dengan adanya satu buah pengumuman. Informasi pendaftaran mahasiswa baru Universitas Kapuas Sintang. Universitas Kapuas Sintang membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun 2026. Penerimaan maba dimulai tanggal 5 Januari sampai dengan 28 Agustus 2026. Jadwal pendaftaran setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran juga dapat dilakukan secara offline di Gedung Rektorat Universitas Kapuas Sintang dan online melalui web unka.ac.id. Pembayaran biaya registrasi semester 1 dapat dicicil 2 kali loh. Segera daftarkan diri kamu dan informasi lebih lanjut kunjungi media sosial Universitas Kapuas Sintang di @universitaskapuasintang atau datang langsung ke kampus.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
2: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis, cepat,

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla Kalbar capai 28.000 hektar, warga diminta waspada.
3: Nah, instruksi kita adalah yaitu tentang Perda nomor 1 tahun 2026 tentang kearifan lokal dan pembakaran lahan ya.
2: BPS catat kemiskinan Kalbar turun menjadi 5,78%.
4: Untuk perkotaan sedikit mengalami peningkatan 0,03 persen poin, sedangkan daerah pedesaan mengalami penurunan 0,33 persen poin.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Sabtu 15 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat hingga kini mencapai sekitar 28.000 hektar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat pencegahan karhutla dengan mengeluarkan instruksi kepada masyarakat untuk mematuhi aturan pembakaran lahan dan menunda aktivitas pembakaran selama kondisi cuaca panas. Berikut laporannya.
5: Gubernur Kalimantan Barat, Rian Norsan, mengatakan luas lahan di Kalimantan Barat yang terbakar akibat karhutla tergolong besar dibandingkan daerah lain, yakni sekitar 28.000 hektar. Karena itu, pemerintah tidak hanya mengeluarkan imbauan tetapi instruksi yang wajib dipatuhi masyarakat, baik mengacu pada Perda nomor 1 tahun 2026 tentang kearifan lokal dan pembakaran lahan. Rian Norsan menjelaskan masyarakat diperbolehkan membakar lahan maksimal 2 hektar untuk kegiatan berladang sebagai bagian dari kearifan lokal. Namun pembakaran harus dilakukan dengan memenuhi sejumlah ketentuan. Masyarakat wajib melapor kepada kepala desa atau RT setempat, menyekat lahan dengan membuat parit keliling, serta tidak meninggalkan lokasi sebelum api benar-benar padam.
3: Supaya mereka harus mengikuti ya. Nah, instruksi kita adalah yaitu tentang Perda nomor 1 tahun 2026 tentang kearifan lokal dan pembakaran lahan ya. Yaitu undang-undang nomor tentang lingkungan hidup tuh ya. Nah, itu undang-undang 22 kan tentang lingkungan hidup. Nah, itu kita kan dibolehkan membakar lahan ladang, tetapi harus mengikuti ketentuan-ketentuan ya. Misalnya ada tempat, kalau kita ikut empat ketentuannya nih, insya Allah akan terjadi kebakaran yang lebih meluas.
5: Sementara itu, untuk melindungi anak-anak dari paparan kabut asap, kegiatan belajar mulai tingkat TK hingga SMA diliburkan sementara. Rian Norsan mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah anak-anak terkena infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Masyarakat juga diminta membatasi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap kepatuhan masyarakat terhadap instruksi pembakaran lahan dapat mencegah karhutla meluas serta mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Syarusani melaporkan.
0: Hingga saat ini, kondisi debu jalan wilayah perbatasan Sintang mengganggu aktivitas masyarakat. Selain itu, warga mulai terserang penyakit infeksi saluran pernafasan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
6: Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Ambrisius Murjani mengatakan, perusahaan perkebunan di wilayah Ketunggang Hulu untuk segera melakukan penyemprotan jalan berdebu di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Ia menuturkan hingga saat ini kondisi jalan berdebu tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat dan berdasarkan data dari pihak puskesmas setempat, banyak warga yang menderita penyakit infeksi saluran pernapasan.
7: Kita berharap ada partisipasi dari mereka untuk mengurangi debu, karena dari puskesmas Ketunggang Hulu yang berada di Sungai Pisau ini pun untuk pasien ISPA ini sudah mulai meningkat.
6: Ambrisius Murjani menambahkan saat ini warga menggunakan masker guna mengantisipasi terdampak dari debu tersebut. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dapat memberikan dampak ekonomi secara langsung. Salah satu langkah utama yang didorong oleh pemerintah daerah adalah melibatkan UMKM lokal serta pemanfaatan kantin sekolah.
8: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan kebutuhan bahan baku idealnya dipasok langsung oleh para petani dan pedagang lokal. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memperdayakan pengelola kantin sekolah. Namun pihaknya menyayangkan hingga saat ini pemerintah daerah belum pernah diajak berkoordinasi langsung dalam menentukan pihak penyuplai.
9: Harapkan kita tuh kan, misalnya di sekolah tuh kan ada kantin-kantin, nah sebelumnya kan sekolah manapun ada kantin. Ya bagaimana melibatkan kantin-kantin itu, kalau mau ditanya ke kita. Tetapi barang ini kan kita kan tidak pernah diajak untuk menentukan itu.
8: Kondisi tersebut selaras dengan realitas di lapangan. Lurah Acaya Verseli Viani mengungkapkan, pelaku usaha kecil di wilayahnya belum bisa berpartisipasi untuk menyuplai kebutuhan dapur umum yang berlokasi di kawasan Jerora 2. Kendala utamanya adalah persyaratan administrasi ketat karena penyelenggara mewajibkan penyedia barang memiliki lisensi resmi untuk kelancaran penyusunan SPJ atau surat pertanggungjawaban keuangan.
10: Kalau mereka sudah ada lisensi, karena peraturan fungsi ini kan memang sudah berbadan hukum. Mereka membutuhkan surat untuk mereka peng-SPJ-an itu yang ada badan hukumnya lah, seperti itu.
8: Sebagai alternatif solusi, para pedagang di Kelurahan Acaya saat ini diarahkan untuk segera bergabung dengan Koperasi Merah Putih. Koperasi tersebut telah memiliki status badan hukum resmi, sehingga diharapkan mampu menjembatani para pelaku usaha lokal agar memenuhi syarat kelengkapan administrasi program. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program makan bergizi gratis tidak hanya menyasar pemenuhan gizi, tapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM daerah. Setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi ataupun SPPG diwajibkan melibatkan 15 UMKM sebagai pemasok bahan baku. Berikut laporannya.
11: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG diwajibkan melibatkan 15 UMKM setiap SPPG sebagai pemasok bahan baku. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, saat konversi pers UKWR di RRI Pontianak Senin kemarin. Agus menegaskan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya penyerapan pangan lokal hasil petani dan peternak setempat sehingga dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
12: Sekarang satu SPPG itu sudah kita wajibkan, dia harus menerima supplier dari 15 UMKM wajib. Itu UMKM yang terdaftar dengan harapan itu menyerap petani-petani lokal yang ada di wilayah.
11: Selain itu Agus menyampaikan, pemanfaatan pangan lokal juga dinilai penting untuk menjaga kesegaran bahan baku yang digunakan dalam penyediaan makan bergizi. Bahan pangan yang diperoleh dari wilayah sekitar SPPG memiliki waktu distribusi yang lebih singkat sehingga dapat diterima dalam kondisi yang lebih segar. Namun, SPPG belum dapat melakukan pembelian bahan baku langsung kepada para petani dan peternak dikarenakan belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB sebagai salah satu persyaratan administrasi. Karena itu hasil pertanian dan peternakan lokal saat ini dapat disalurkan melalui UMKM yang telah memenuhi persyaratan. Dengan semakin banyaknya UMKM yang terlibat, program MBG diharapkan tidak hanya menjadi program pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi daerah. Penguatan rantai pasok berbasis pangan lokal dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara SPPG, UMKM, petani, dan peternak sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat. Dina Triana melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kabar baik dari sektor kesejahteraan masyarakat, angka kemiskinan Kalimantan Barat kembali menurun pada Maret 2026. BPS mencatat persentase penduduk miskin turun menjadi 5,78%, sekaligus menempatkan Kalimantan Barat di bawah rata-rata kemiskinan nasional.
13: Angka kemiskinan Kalimantan Barat turun 0,19 poin dari 5,97% pada September 2025 menjadi 5,78% pada Maret 2026. Kepala BPS Kalimantan Barat, Moh Saihudin, mengatakan penurunan tersebut juga diikuti berkurangnya jumlah penduduk miskin sekitar 9,17 ribu orang. Penurunan kemiskinan terutama terjadi di wilayah perdesaan dari sebelumnya tercatat 7,05% menjadi 6,72%. Dan perkotaan justru naik tipis 0,03 poin menjadi 4,32%.
4: Untuk perkotaan sedikit mengalami peningkatan 0,03 persen poin, sedangkan daerah pedesaan mengalami penurunan 0,33 persen poin.
13: Di sisi lain, garis kemiskinan Kalimantan Barat meningkat 3,59 persen dari Rp652.220 menjadi Rp675.653 per kapita per bulan. Komponen makanan masih mendominasi dengan kontribusi 75,15 persen, sedangkan bukan makanan 24,85 persen. Beras dan rokok kretek menjadi komoditas penyumbang terbesar garis kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan. Dengan angka kemiskinan 5,78 persen, Kalimantan Barat berada di peringkat ke-11 terendah secara nasional dan masih di bawah rata-rata nasional 8,07 persen. Hermanta melaporkan.
0: Gerakan gemar makan ikan terus didorong Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Selain meningkatkan konsumsi, inovasi produk olahan ikan dinilai penting agar semakin menarik dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kita simak laporannya.
5: Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Forikan Provinsi Kalimantan Barat, Erlina Norsan, mengatakan gerakan gemar makan ikan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar semakin luas diterapkan di masyarakat. Menurut Erlina, peningkatan konsumsi ikan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045. Selain mendorong konsumsi ikan, Erlina juga menekankan pentingnya inovasi dalam pengolahan produk berbahan dasar ikan.
14: Untuk itu, peran keluarga, PKK, Posyandu, Bunda PAUD, sekolah UMKM, serta seluruh masyarakat sangat penting dalam membangun budaya makan ikan. Kita juga perlu terus mendorong inovasi pengolahan ikan agar lebih beragam, menarik, praktis, dan sesuai dengan selera masyarakat. Khususnya anak-anak, dengan demikian gemar makan ikan tidak hanya meningkatkan konsumsi ikan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi UMKM serta meningkatkan nilai tambah hasil perikanan.
5: Selain itu, produk olahan ikan menurut Erlina perlu dibuat semakin beragam, menarik, praktis, dan disesuaikan dengan selera masyarakat sehingga konsumsi ikan dapat terus meningkat. Erlina menilai penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan hilirisasi produk kelautan serta perikanan juga perlu berjalan seiring dengan gerakan gemar makan ikan melalui Forikan. Hilirisasi diharapkan mampu memberikan nilai tambah terhadap produk perikanan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir. Erlina berharap kolaborasi tersebut dapat membangun ekosistem yang lebih produktif serta mendukung terwujudnya masyarakat pesisir sehat dan sejahtera. Dengan demikian, gerakan gemar makan ikan tidak hanya berdampak pada peningkatan konsumsi, tetapi juga mendukung penguatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju generasi emas 2045. Syahrul Sani melaporkan.
0: Rumah Belajar Kain Pantang kedatangan siswa SMP Negeri 1 Sintang yang ingin mengikuti sekolah budaya seperti belajar menenun, mengenal pewarnaan kain pantang, dan membuat produksi hilirisasi produk kain pantang. Berikut laporannya.
15: Rumah Belajar Kain Pantang kedatangan 41 siswa-siswi SMP Negeri 1 Sintang yang mengikuti kegiatan Sekolah Budaya Kain Pantang Jumat kemarin. Kegiatan tersebut merupakan pertemuan ketiga dalam program Sekolah Budaya yang dilaksanakan melalui kerjasama SMP Negeri 1 Sintang dengan Rumah Belajar Kain Pantang. Para siswa mengikuti pembelajaran budaya yang mencakup praktik menenun, mengenal proses pewarnaan kain pantang, hingga membuat produk hilirisasi berbahan kain pantang. Guru SMP Negeri 1 Sintang, Lisa, mengatakan kegiatan tersebut mendapat antusiasme yang baik dari para siswa. Menurutnya, Sekolah Budaya Kain Pantang tidak hanya memberikan pengetahuan tentang tradisi menenun, tetapi juga membuka peluang bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan keterampilan. Ia berharap pengalaman yang diperoleh siswa dapat membuka wawasan mereka terhadap berbagai potensi. Tidak hanya menjadi penenun, siswa juga dapat mengembangkan kemampuan sebagai konten kreator, peneliti, maupun pelaku usaha dengan menciptakan produk kerajinan yang memiliki nilai ekonomi.
16: Dalam agenda kita, kegiatan sekolah budaya pada pertemuan yang ketiga. Namun di sini ada yang baru hadir. Baru hadir, kami hadirkan untuk menambah Kak, karena animonya sangat bagus sekali. Yang harapan besar kami ke depan, kita tetap bisa bersinergi, karena kami juga punya kegiatan karya ilmiah remaja, yang inilah cikal bakal akhirnya kita bekerja sama dengan Kakak Happy Kus Endang atau Yayasan Rumah Belajar Kain Pantang.
15: Sementara itu, pemilik rumah belajar kain pantang, Hetty Gusendang, mengaku tidak menyangka jumlah peserta justru bertambah pada pertemuan ketiga. Menurut Hetty, keberadaan sekolah budaya kain pantang menjadi bagian dari upaya regenerasi budaya. Pengenalan terhadap kain tradisional, katanya, perlu dilakukan sejak usia sekolah agar generasi muda memahami proses pembuatan, pewarnaan, hingga pemanfaatan kain tersebut menjadi produk bernilai ekonomi.
16: Nah, itulah sekolah budaya ini hadir. Regenerasi apa? Regenerasi bukan hanya terkait belajar menenun saja, tetapi regenerasi adalah kita bicara bagaimana anak muda mengenal budaya ini sejak dini. Saya rasa sejak SMP ini perlu dikenalkan. Bagaimana proses pembuatannya, bagaimana sih pewarnaan tenun itu sendiri. Terus setelah tenun ini ada yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita, bagaimana transfer ilmu ini harus dilakukan. Dan itu harus dilakukan dimulai dari sekolah.
15: Selain belajar menenun dan pewarnaan alami, siswa juga diperkenalkan dengan hilirisasi produk kain pantang. Menurut Hetty, warisan budaya harus dapat dikembangkan menjadi berbagai produk kreatif, sehingga memiliki nilai tambah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi generasi muda. Sekolah Budaya Kain Pantang juga membawa pesan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Penggunaan pewarnaan alami menjadi sarana untuk mengenalkan siswa terhadap pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, termasuk mengurangi penggunaan plastik, memilah sampah, serta menjaga kelestarian lingkungan. Hetty menyebut Sekolah Budaya Kain Pantang memiliki fokus pada pemberdayaan perempuan, pengembangan forum anak, serta gagasan desa budaya inklusif yang menggabungkan pelestarian budaya, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Ia berharap rumah belajar kain pantang dapat menjadi ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan ide dan kreativitas, termasuk dalam bidang budaya, konten kreatif, penelitian, maupun kewirausahaan. Sementara itu, Lisa berpesan agar siswa mengikuti kegiatan dengan etika dan integritas. Ia berharap pengalaman selama mengikuti Sekolah Budaya Kain Pantang dapat menjadi bekal bagi siswa untuk mengenali potensi diri sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal. Dian Beniuda melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau terus mengencarkan penertiban angkutan barang bermuatan berlebih. Namun upaya tersebut masih dihadapkan pada pengemudi yang sengaja menghindari titik pemeriksaan kendaraan.
17: Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, Andre Setiawan, mengungkapkan masih ditemukan pengemudi angkutan barang yang sengaja menghindari razia muatan berlebih atau overload di lokasi penimbangan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya penegakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas di wilayah Kabupaten Sanggau. Tugas memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan terhadap kendaraan yang memilih tidak melintas di titik pemeriksaan, sehingga pengawasan hanya dapat dilakukan terhadap kendaraan yang menjalani penimbangan. Andre menilai, perilaku tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan sebagai pengguna jalan terhadap aturan angkutan barang yang berlaku. Karena itu, Dishub Sanggau terus melakukan pembinaan dan edukasi kepada perusahaan maupun pengemudi agar mematuhi ketentuan batas muatan kendaraan.
18: Memang kita lihat situasi itu sudah terjadi, terutama pada saat kita melakukan razia. Jadi ada pengguna jalan yang, ya maaf kata, bandel. Artinya tidak mau dirazia. Jadi artinya mereka menunggu atau antrian panjang sampai kegiatan razia tersebut selesai. Tapi kalau untuk melakukan penindakan ataupun pengajaran kepada pelaku tersebut, itu tidak bisa kita laksanakan. Karena kita hanya memeriksa kendaraan yang melintas dan kita bisa audiensi dengan pemiliknya. Tapi kalau kendaraan tersebut yang melakukan...
17: Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau menegaskan pengawasan terhadap angkutan barang akan terus dilakukan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan menjaga kondisi infrastruktur jalan. Masyarakat serta pelaku usaha angkutan diharapkan dapat mematuhi aturan yang berlaku demi keselamatan bersama. Tri Putri melaporkan.
19: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Noven. Noven, laporan Anda.
20: Baik, terima kasih rekan Medi Studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologis Padio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat hari ini secara umum dominan cerah hingga cerah berawan, namun terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sekadau, Kuburaya, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari Minggu 16 Agustus 2026, diperkirakan cuaca akan dominan berawan namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Mempawah, Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hingga hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi sebanyak 488 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu pekan ke depan, masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar. Atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Noven. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah Kalimantan Barat capai 28 ribu hektar. Warga diminta waspada. BPS catat kemiskinan Kalbar turun menjadi 5,78%. Wakili kerabat kerja yang bertugas, MIT Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat ya, Pro 1 RRI Pontianak bersama dengan rekan Mei, dan tentunya kembali lagi bersama kami di 102,5 MHz program 1 RRI Sintang. Di Sintang sore ini masih bersama saya ya, Yop, temani Anda.
5: Setiap waktu ku coba ada untuk

0: dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, lagu Rahasia Cinta dari miliknya Chris Pati yang barusan kami hadirkan ke rumah dengar Anda pendengar, dan tentunya Anda juga masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Kami hadirkan informasi ke rumah dengar Anda, di mana informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id. Pangan lokal berpotensi dukung MBG, petani masih jual lewat agen. Ya, program Makan Bergizi Gratis atau MBG turut mendorong peningkatan permintaan sayur hasil pertanian lokal di Kabupaten Sintang. Kondisi ini juga menjadi peluang bagi petani untuk meningkatkan produksi sekaligus pendapatan, di mana petani sayur, ya Erna, mengatakan sejak adanya program MBG, hasil panen yang dibawanya ke pasar selalu habis terjual. Sayuran seperti kacang dapat terjual hingga 50-60 kg sekali penjualan, sementara jagung mencapai 30-40 kg. Ya, namun meningkatnya kebutuhan bahan pangan untuk MBG tersebut juga masih belum dirasakan secara langsung oleh petani sebagai pemasok SPPG. Hingga kini hasil pertanian juga masih disalurkan melalui agen di pasar, sementara belum ada dapur SPPG yang mengambil langsung dari petani. Dan kondisi tersebut juga dinilai sangat disayangkan, karena pemanfaatan pangan lokal secara langsung juga dapat menjaga bahan baku MBG tetap segar sekaligus juga memangkas rantai distribusi. Di sisi lain, pembelian langsung dari petani juga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal. Dan tentunya pendengar, ya, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Anda, ternyata gas asli tidak memiliki bau. Tetapi kenapa gas LPG memiliki bau? Gas alam dan gas LPG memang tidak memiliki bau yang khas secara alami. Namun, untuk alasan keselamatan, gas LPG diberi tambahan zat kimia yang disebut merkaptan, yang memiliki bau tidak enak dan khas seperti bau bawang putih atau belerang. Tujuan pemberian merkaptan adalah untuk mendeteksi kebocoran gas dengan lebih mudah. Dengan bau yang tidak enak dan khas ini, orang dapat segera mengetahui jika ada kebocoran gas dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Jadi, bau yang khas pada gas LPG bukan berasal dari gas itu sendiri, melainkan dari zat tambahan yang sengaja ditambahkan

Ya, pendengar, warga Dusun Sungai Putat Sekadau apresiasi distribusi air bersih. Mengutip dari laman rri.co.id, warga Dusun Sungai Putat, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, mengapresiasi distribusi air bersih yang kembali dilakukan di wilayah mereka di tengah musim kemarau. Bantuan air bersih tersebut juga disalurkan pada hari Kamis 13 Agustus 2026 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan penyaluran ini juga menjadi yang kedua bagi warga Dusun Sungai Putat dalam beberapa hari terakhir karena kebutuhan air bersih masih dirasakan masyarakat. Babin Kamtibmas Desa Sungai Ringin Bripka Joy dan Nanta Ginting bersama Kades Sungai Ringin Sulisnan dan petugas Dinas Pemadaman Kebakaran Kabupaten Sekadau turut langsung dalam kegiatan tersebut. Bripka Joy juga mengatakan distribusi air bersih dilakukan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau. Satu unit mobil milik Dinas Damkar Kabupaten Sekadau digunakan untuk membawa air bersih ke Dusun Sungai Putat. Warga kemudian membawa wadah masing-masing untuk menampung air yang dibagikan. Warga juga menyambut baik bantuan tersebut. Mereka datang mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari, terutama di tengah kondisi kemarau yang membuat sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Dan tentunya pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Nah, pendengar, saatnya kita dicek fakta bersama dengan Pro 1 RRI Sintang yang mengutip dari laman komdigi.go.id dengan judul Hoax Tautan Pendaftaran Pulsa dan Kuota Internet Gratis Spesial HUT ke-81 RI. Ya, beredar di media sosial Facebook, unggahan foto yang menampilkan klaim tautan pendaftaran pulsa dan kuota gratis dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81. Faktanya, setelah ditelusuri dengan mengakses tautan pada unggahan akun, diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan berisikan formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pulsa dan kuota internet gratis spesial HUT ke-81 RI ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke sejumlah artikel dan berita yang tidak saling berkaitan, antara lain artikel antaranews.com dan berita kompas.com. Dan sekian pendengar ya untuk cek fakta kita, di mana informasi ini bisa Anda kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi, namun tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

0: Anda masih mendengarkan program A1 RRI Sinta. Mendengar sudah di jam 17.29 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga kami informasikan di mana azan maghrib hari ini untuk wilayah Sinta dan sekitarnya nanti di jam 17.45 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan tentunya menantikan azan maghrib kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

selalu bersamamu. Hidup ini sebuah perjalanan panjang yang penuh rahasia. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Namun, setiap langkah yang kita ambil bukanlah kebetulan. Jalani saja hidup Anda, karena di setiap detik ada pelukan tak terlihat dari Allah yang selalu menjaga. Sebagai apapun diri Anda, pelajar yang sedang berjuang, ibu yang penuh kasih, ayah yang menanggung lelah, atau hamba yang merasa hina, ketahuilah, Allah tidak pernah menilai dari tampilan Anda semata. Allah melihat hati Anda, doa Anda yang lirih, dan air mata Anda yang jatuh dalam diam. Kadang dunia membuat kita merasa kecil, seakan tak berarti dibanding orang lain. Tapi jangan lupa, bintang pun tampak kecil dari bumi. Padahal, cahayanya mampu menembus gelap malam. Begitu pula diri Anda. Meski sederhana, Anda berharga di mata Allah. Hidup ini tak selalu mulus. Ada kerikil yang melukai kaki, ada badai yang mengguncang hati. Namun, jangan berhenti melangkah. Setiap luka adalah jalan untuk lebih dekat kepadanya. Jalani saja hidup Anda dan serahkan segala lelah di sajadah doa. Pada akhirnya, bukan gelar, bukan harta, bukan juga pujian yang menentukan. Hanya ridho Allah yang menjadi cahaya sejati. Maka tetaplah berjalan dengan iman sebagai kompas dan doa sebagai bekal. Yakinlah sebagai apapun Anda, Allah selalu bersama Anda. Luangkan waktu sejenak dan lihatlah dunia dari versi terbaik Anda. Salam bahagia bersama Dewi Suryati.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya baik pendengar, sudah di jam 17:45 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya. Takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Dan berakhir hingga di sini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda. Sudah di jam 18 lebih 7 menit ya waktu Indonesia Barat, tentunya masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Ya memang sudah kami siapkan ya. Salah satunya yaitu manfaat singkong rebus yang jarang dibicarakan, dan informasi ini kami kutip dari laman alodokter.com. Ya, di mana mungkin masih banyak yang belum sadar juga akan manfaat singkong rebus ya, di mana kudapan yang satu ini tidak hanya sekedar cemilan ya, tetapi juga mengandung beragam nutrisi seperti vitamin C dan serat. Indeks glikemik singkong rebus juga tergolong rendah ya, sehingga juga bisa menjadi alternatif pengganti nasi yang lebih sehat. Ya, umbi-umbian yang mengandung pati ini juga banyak tumbuh di negara tropis termasuk juga Indonesia. Teksturnya yang empuk serta aroma dan rasanya yang khas ya setelah diolah membuat singkong banyak digemari. Apalagi singkong termasuk umbi yang memang mudah dikreasikan menjadi beragam hidangan seperti singkong rebus, getuk ataupun tiwul. Dan tentunya di mana singkong juga mengandung pati resisten, yakni salah satu jenis karbohidrat kompleks. Jenis karbohidrat ini juga lebih sehat ya, karena tidak menyebabkan lonjakan kadar gula darah setelah makan. Dan selain itu, pati resisten ini juga akan difermentasi di usus besar dan menjadi makanan bagi bakteri baik di usus. Dimana kandungan pati resisten dalam singkong juga bisa meningkat ya ketika singkong dimasak dan didinginkan. Jadi merebus singkong ini adalah salah satu cara terbaik untuk dapat lebih banyak asupan pati resisten. Dan tentunya akan kita bahas mendengar ya beberapa manfaat singkong rebus yang jarang dibicarakan. Salah satu menjaga daya tahan tubuh. Dan tidak seperti nasi putih ya, singkong rebus ini mengandung vitamin C dan antioksidan yang dapat menjaga tubuh supaya tidak mudah sakit. Di mana nutrisi penting ini juga dapat meningkatkan kinerja sel darah putih, yakni sel yang berfungsi untuk melawan infeksi di dalam tubuh. Dan kandungan vitamin C dalam singkong rebus cukup tinggi ya, bahkan bisa memenuhi sekitar 25% kebutuhan vitamin C orang dewasa. Ya, jika Anda mengkonsumsi singkong 3 kali sehari dan dipadukan dengan makanan lain yang kaya akan vitamin C, tentu kebutuhan vitamin C harian lebih mudah terpenuhi. Dan akan kembali kita bahas pendengar ya, untuk informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman alodokter.com.
3: You never promise us that life is going to be easy. You never tell us that we'll never struggle. But you promise that you will always be there for us. And now, this is all what I

Anang kelupa ngabang ngau kami bah? Maya kita gawai. Au, kita ngabang ngau kami uga ti kami gawai. Sama beranau mekitai. Endai si utair makai. Bayah ngau bertemu gawak ngau kabanjeran mah. Tradisi gawai dan ngabang adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ngabang artinya kedatangan atau kehadiran sanak saudara dan kerabat. Sedangkan mereka yang datang bertandang saat gawai disebut pengabang. Tradisi ngabang saat gawai bukan hal baru, bahkan sudah dilakukan sejak nenek moyang dulu. Ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar keluarga dan meningkatkan rasa persaudaraan sebagai ucapan syukur karena hasil panen berlimpah. Saat gawai juga tidak terlepas dari tuak yang merupakan minuman tradisional Indonesia yang mengandung alkohol. Tuak pun hanya dikonsumsi sesuai kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta perkelahian. Umumnya, tuak ini hanya dikonsumsi saat gawai atau saat ada pesta pernikahan. Di kalangan Dayak Desa dan Dayak pada umumnya, gawai Dayak merupakan sebuah momen penting dan sakral bagi masyarakat Dayak dan dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kampung. Kesakralan itu harus tetap dihormati dan dijaga oleh orang sekampung dan juga para pengabang. Karena itu, sanksi adat akan dikenakan kepada siapa saja yang selama gawai berlangsung berbuat onar atau melakukan perbuatan asusila.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf, A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

Ya mungkin kan dari miliknya setinggi. Dan perakar Anda juga masih bersama kami di program 1RRI Sinta. Masih membahas tentang singkong ya. Beberapa membahas singkong rebus ini ya. Untuk yang jarang dibicarakan, selain menjaga daya tahan tubuh, ini singkong juga bisa menambah energi. Jadi singkong rebus ya mengandung karbohidrat yang juga dapat menjadi sumber energi bagi tubuh kita, di mana nutrisi ini juga membantu tubuh tetap bertenaga ya saat beraktivitas dan membuat perut terasa kenyang lebih lama. Karena itu singkong rebus juga cocok ya dijadikan cemilan sehat ataupun pengganti sumber karbohidrat sehari-hari. Dan selain itu pendengar, bisa melancarkan pencernaan juga. Jadi pencernaan yang sehat ini adalah salah satu faktor penting yang menentukan kesehatan tubuh. Dan untuk menjaga fungsi dan kesehatan saluran cerna, kita juga perlu mengkonsumsi makanan sehat karena mengandung karbohidrat kompleks dan prebiotik yang berperan sebagai makanan bagi bakteri baik di usus. Singkong rebus juga sangat baik ya dikonsumsi untuk kesehatan saluran cerna. Dan selain itu singkong juga kaya akan serat yang bisa melunakkan tinja sehingga bisa mencegah dan juga mengatasi sembelit. Dan selain itu pendengar, bisa mengendalikan kadar gula darah ya. Jadi pati resistan dalam singkong rebus tidak hanya baik untuk saluran cerna, tetapi juga bisa meningkatkan kemampuan tubuh dalam merespon insulin. Dan makin tinggi respon tubuh terhadap insulin, artinya makin baik juga kemampuan tubuh dalam mengendalikan kadar gula darah. Dan selain itu singkong juga memiliki indeks glikemik yang rendah ya, malah jauh lebih rendah dari nasi putih. Dengan begitu singkong rebus juga tidak menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang drastis setelah makan. Makanya singkong rebus juga cocok ya untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes.

Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi, namun tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

Anda masih bersama kami di program Satu RRI. Siantara selanjutnya pendengar ya, beberapa membahas singkong rebus yang jarang dibicarakan. Masih mengutip dari laman alodokter.com. Selanjutnya ini bisa mengontrol berat badan. Jadi kalori singkong rebus memang lebih tinggi daripada nasi putih ya. Namun umbi-umbian ini juga mengandung serat dan pati resisten ya, bisa membuat kita juga merasa kenyang lebih lama ya. Dengan begitu kita juga bisa akan makan ya, kita tidak akan makan berlebihan dan berat badan juga bisa lebih terkontrol. Ya kan, tapi hindari juga mengkonsumsi singkong rebus berlebihan ya. Cukup satu porsi saja untuk sekali makan. Kalau makan singkong rebus berlebihan, berat badan kita juga justru bisa naik ya. Dan selain itu pendengar ya, bisa menjaga kesehatan kulit juga. Jadi singkong rebus bisa bikin kulit sehat dan awet muda ya, dimana singkong rebus kaya akan vitamin C yang dapat meningkatkan produksi kolagen dalam tubuh ya, dimana kolagen sendiri merupakan kunci penting ya dalam mewujudkan kulit sehat, lembab dan kenyal. Selain itu vitamin C juga mengandung protein dan antioksidan yang mampu menjaga skin barrier dan mencegah penuaan dini pada kulit.

Indonesia bukan hanya sekedar nama sebuah negara. Indonesia adalah tanah tempat kita dilahirkan, tempat kita tumbuh, dan tempat kita memiliki impian untuk masa depan. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan cara sederhana, mulai dari menghargai perbedaan, menjaga persatuan, melestarikan budaya, menjaga lingkungan, dan terus berusaha menjadi generasi yang membanggakan bangsa. Cinta Indonesia bukan hanya sekedar mengibarkan bendera merah putih atau mengikuti upacara. Cinta Indonesia adalah ketika kita mau menjaga negeri ini, menghormati sesama, dan memberikan yang terbaik melalui tindakan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama, berbeda-beda, tetapi tetap satu, dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote, kita adalah satu Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kobarkan semangat kemerdekaan, perkuat persatuan, agar terus tumbuh rasa cinta kepada Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Indonesiaku.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

yang telah merelakanmu dari miliknya Seventeen. Barusan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar, sudah di jam 18:54 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, karena sesaat lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan segera bergabung juga untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, baik pendengar, kita akan segera bergabung ya untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Oke, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara beruntun, berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Barii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat satu orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Waspada penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata. Untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang utama lah. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga apel serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah, termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus sudah memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro kepada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato presiden dan pembacaan nota keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik, konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau 6% apakah langsung saya kenakan pajak?

0: pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
2: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di

memang menggunakan konsep yang agak berbeda. Jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.

ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: siapa di sini?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ya pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta ya, bersama dengan Fajar Nugroho dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan Mutiara Malam Buddha hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi, namun tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh, grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita, kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih, kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, kak?
2: Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Eh, kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
2: Selamat ya, Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
4: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

Indonesia bukan hanya sekedar nama sebuah negara. Indonesia adalah tanah tempat kita dilahirkan, tempat kita tumbuh, dan tempat kita memiliki impian untuk masa depan. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan cara sederhana, mulai dari menghargai perbedaan, menjaga persatuan, melestarikan budaya, menjaga lingkungan, dan terus berusaha menjadi generasi yang membanggakan bangsa. Cinta Indonesia bukan hanya sekedar mengibarkan bendera merah putih atau mengikuti upacara. Cinta Indonesia adalah ketika kita mau menjaga negeri ini, menghormati sesama, dan memberikan yang terbaik melalui tindakan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama, berbeda-beda tetapi tetap satu, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita adalah satu Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kobarkan semangat kemerdekaan, perkuat persatuan, agar terus tumbuh rasa cinta kepada Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Indonesiaku.

kemerdekaan. Bukan sekedar kata yang kita ucapkan setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk belajar, berkarya, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Dulu, para pahlawan berjuang dengan jiwa dan raga untuk merebut kemerdekaan. Hari ini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari isi kemerdekaan dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, dengan saling menghargai, dan dengan terus menebarkan semangat positif di tengah masyarakat. Karena Indonesia yang maju dimulai dari kita. Dirgahayu Republik Indonesia, terus melaju Indonesiaku.

0: Eh, lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain.

0: Media sekarang sebagai informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Dan selanjutnya di Sintang malam nanti Anda akan ditemani rekan Riko Saputra ya, dari jam 20 hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Malam. Hari ini akhir pekan Sabtu, tanggal 15 Agustus 2026. Ragam acara kami hadirkan untuk Anda. Kita awali dengan drama radio produksi RRI Kupang dengan judul Kenyang Tidak Harus Nasi. Selamat malam untuk Anda dimanapun berada dan selamat mendengarkan.

0: kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Apa lapar sekali? Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas steger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak, mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap, ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada penyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak, Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glikemik indeks yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes, kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi. Artinya, energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet. Tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya Bu, nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya Bu.

diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Baik para pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda dalam program Ragam Budaya, siaran budaya Melayu hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Oke, selamat malam untuk sida dua semua di Bene Agung di malam hari itu. Apakah sehat, bahagia, semangat, senang, lapang? Buat kita berjantau dalam begesa siaran budaya Melayu, program budaya Melayu. Dan ini memberikan ruang untuk sidak duan semua dimanapun narung tengah berada di malam hari itu. Semoga sehat, bahagia selalu. Rezeki murah melimpah, berkumpul dengan kaum kerabat, sanak keluarga deh. Genan ke plepo, dah letih, dah berjuang, ngegak ke rezeki deh. Dari belelam sampai ke pelamari, sampai ke malam hari itu. Jadi, itu ada waktu untuk kita ngeluang-ngeluang sikit. Jadi yang nak bergabung, berjantung bergesah, bertanya kabar dengan segala kebancerahan kita, Buham Nguang Bang Ci, dalam program Budaya Melayu ya, khusus ini jantuh-jantuh Melayu. Yuk di 0565274747 atau yang nak Nguang Bang Ci melalui WhatsApp pun tawam di 0857500047740 di Pro 1 RRI Sintang hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat tentunya dalam siaran Sintang Menyapa Malam ya. Yuk silakan di 0565274747 yang nak berpantun, yang nak bergesa-bergesa, labuham.

0: kasihan. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya ya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

Pendengar, Encik Tuan Puan di mana pun berada, bersama kami Program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kini saatnya kita ikuti siaran budaya Melayu berbalas pantun. Ungkapan hati dengan bahasa yang santun, tuah budaya dari masa ke masa, menjunjung tinggi meruah bangsa, menghibur hati, mempererat tali silaturahmi.

0: Okay, si daduan semua, malam hari itu kita berjantuh begesah bepantun tentang pantun kemerdekaan. Nah, yang hobi-hobi pantun, silakan ingin bermain pantun tentang nuansa kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Nah, burung nuri hinggap di dahan, terbang tinggi ke angkasa. 17 Agustus hari kemerdekaan, mari jaga bersama Indonesia. Kita lanjut lagi ke pasar beli buah duku. Jangan lupa beli manggis. Dulu dijajah kita merintih pilu, kini merdeka wajib kita mengisi. Anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Para pahlawan rela berjuang agar Indonesia tetap berdaulat dan aman. Oke, si daduan semua yang lagi tengah mulah pantun, coret-coret ya. Buam berpantun dengan Bang Ci, silakan di 0565274747. Yang nguang-nguang Bang Ci lah kan. Oke, jika ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Jika ada umur yang panjang, kita bertemu lagi di HUT RI. Wow, mantap ya. Yuk. Yang nak berpantun, alhamdulillah kita umur sama panjang, bertemu lagi kita dalam hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di tahun 2026. Mungkin banyak gesah, banyak informasi yang nak disampaikan si daduan di kampung halaman, tengah berlangsung mungkin pertandingan baik bola voli, bola kaki, tenis meja ya, bola tenis lapangan, kemudian bulu tangkis ya, tarik tambang. Wah, ini biasanya banyak banget ya, ada remi box juga biasanya. Luar biasa kegiatan-kegiatan yang berlangsung di berbagai daerah dalam nuansa mengisi dan memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Udah 81 loh ya kita merdeka. Bagaimana juga di daerah Anda suasananya, kampung halamannya? Biasa nih ada lomba, kalau zaman saya kecil dulu ya, bisik ke lomba ini, lomba kebersihan desa. Nah, keren kan? Lomba kebersihan desa, lomba keindahan desa. Jadi setiap desa tuh harus apa yang namanya tuh berpartisipasi. Kita menghias kampung halaman kita ya. Waktu itu kalau tidak salah, lomba desa itu disuruh mulah pagar yang terbuat dari bambu. Wow, keren. Jadi kompak banget seluruh masyarakat desa ya, antar desa. Jadi dilombakan nanti ada tim yang menilai khusus datang ke kampung halaman deh. Mantau seperti apa keindahannya, dan nanti diberi nilai. Yang menang itu dapat hadiah ya, dapat penghargaan, dapat sertifikat, dapat uang pembinaan. Nah, ini salah satu apa yang nama deh, memicu supaya kita tuh benar-benar bisa menjaga dan menghargai jasa-jasa para pahlawan deh, yang udah rela berjuang untuk kepentingan kita deh. Apa yang mereka berjuang, mereka juga minta dibayar, juga minta harta benda, nak minta kedudukan, pangkat dan jabatan. Tapi satu tekad mereka semua, agar Indonesia itu terbebas dari namanya penjajah Jepang, penjajah Belanda yang menguasai kita. Ingin seperti itu kita satu bisa merdeka, menghirup udara nyaman, segar, bisa memiliki usaha, anak bini, bebas menentukan hak dan keinginan kita tanpa harus bertentangan dengan undang-undang. Nah, semoga si daduan semua, kaum kerabat deh, bisa meneladani, memotivasi anak-anak keturunan kita semua menjadi yang terbaik untuk menegakkan keadilan, ya, kebenaran, dan tentu menjauhi hal-hal pergaulan bebas yang bisa mencerumuskan diri kita. Ya, sekarang kita bukan berjuang harus mengangkat senjata, ngusir penjajah dengan segala bambu runcing. Tapi kita berjuang melawan kebodohan, melawan kemiskinan, melawan korupsi, ketidakadilan, ketidakjujuran. Nah, nyoam yang harus kita perangi. Jadi nang sampai kita mau kalah deh, apalagi zaman dah canggih. Jadi jom zaman lagi yang nak korupsi, nak nipu, ngampo segala pangan, nak berjudi, apa ya ham, dibuang jauh-jauh juga ham.
1: Dan musim kemarau tuh datang, meski harus hati-hati kebakaran hutan tuh.
2: Bena woy, kalau dah kemarau macam tuh, sering kebakaran. Harus waspada kita nih. Tapi ngapa ya? Setiap musim kemarau mesti terjadi kebakaran.
1: Nih aku kasih tahu ya. Penyebab tuh ada dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia itu sendiri.
2: Lah. Kok bisa gitu? Apa hubungannya?
1: Dengar lo, kebakaran hutan itu karena faktor alam yang disebabkan angin, kemarau panjang, kesampah petir, kemudian adanya aktivitas vulkanis. Terjadinya kebakaran hutan di bawah lapis tanah. Kemudian untuk faktor kebakaran dari manusia, yaitu adanya pembakaran hutan yang tidak terkendali. Kemudian ada konflik antara perusahaan dengan masyarakat dan membuang puntung rokok di hutan dalam keadaan api belum padam. Nah, inilah penyebab kebakarannya. Paham, Jom?

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu, Kak?
0: Eh, grup kita. Kakak bacakan jelah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari Minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita, Kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, Kak?
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Eh, kapan nikah?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
4: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

0: Baik, sidak duan semua, dendang Melayu di malam hari itu. Abang Cik cukupkan hingga di sini. Terima kasih sidak duan semua dan ngelak-ngelak acara di malam hari itu. Yang pas sempat bergabung, mudah-mudahan minggu depan kita tahu bergabung deh. Dalam program siaran budaya Melayu yang nak pertama, berkirim salam, bertanya khabar berita, bermain pantun. Yang jom dapat hadir di malam hari itu mudah-mudahan deh. Di lain waktu tahu tamak bergabung dengan Bang Ci tu di penghujung je Ram. Dan nak penuntung acara kita Labu Ham, siapa yang nak tamak di malam hari itu? Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah kat untung bau tamak ya, kau.
1: Ya, datang jalan Bang Ci.
0: Oh, pio udi. Oi, kasih.
1: Lagi mampai malai kiri kulu pulang undangan
0: Mak Ci Bang Ci.
1: Apa ya, Mak? Ya, mumpung malam Minggu berduaan.
0: Alhamdulillah.
1: Ke pun anak jadi pacaran di rumah ni Bang Ci.
0: Udoi.
1: Nah, tu kakek berpantun tu Bang Ci.
0: Okey,
2: baru jadi pantun tu Bang Cik.
0: Alhamdulillah.
2: Pantun ni bukan masalah kemerdekaan.
0: Oh, baik.
2: Rupa dia jom minta pakai soal kemerdekaan.
0: Jom apa baik.
2: Okey, mulai Bang Cik. Pergi ke pasar beli tenggiri. Jangan lupa membeli sauk.
0: Cakep.
2: Selamat ulang tahun ke-81 RI di bawah pimpinan Pak Prabowo.
0: Mantap.
2: Pergi ke pasar membeli langsat.
0: Cakep.
2: Mumpung langsat harganya murah, harapan kami sebagai masyarakat semoga harga sembako semakin murah.
0: Mantap.
2: Makasih Bang Eko.
0: Oh, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wai.
1: Bang Ci.
0: Oh, makasih.
1: Jadi makasih Bang Ci. Pakai nyampos-nyamposin. Ayo, makasih. Assalamualaikum Bang Ci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sida dua laki bini memang luar biasa deh. Kakek Saifuddin dengan Ibu Ros, romantis pokoknya. Sehat bahagia selalu deh. Dan sekaligus juga menutup kebersamaan kita deh, menuntung lah bahasa kita tuh, penuntung di buah ujung. Makasih Bagak Mat pantun tadi teh. Atau ada suti gini tamok kita kisah lah buah. Suti gini penuntung. Bah tuntung benda-benda lo. Yang dah bunyi telpon tadi teh. Jom jadi nampak tu. Baiklah kalau macamnya Bang Cik Ahu mupuk dulu. Minta pun maaf kalau ada jantung gesah yang dah sok didengar deh. Jom si ada maksud dan tujuan lain. Hanya untuk menghibur diri Bang Cik dan seluruh balau peninggal kita di mana yang tengah berada. Jom di malam itu. Bang Cik Mupok, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,
2: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran ya. Ayo anak-anak muda, pacaran yang positif, jangan melakukan hal-hal yang negatif ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, sedang menikmati suasana malam, dinner bareng keluarga, bareng orang-orang yang Anda sayangi, yuk gabung bersama saya Rico dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kebersamaan kita pendengar dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat bergabung untuk Anda dimanapun berada. Silakan 0565 27447. Yang ingin bergabung di WhatsApp juga 0857500047470. Silakan. Kami nantikan Anda hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

Baik pendengar, kita ajak Anda bergabung dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan yang ingin bergabung, kami berikan ruang dan kesempatan untuk Anda hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Anda bisa berkirim salam, bertanya kabar untuk kerabat, teman-teman ya, dan sanak saudara tentunya. Di 0565274747, selamat malam dan selamat bergabung. Semoga Anda terhibur dan ceria di malam hari ini, malam minggu, malam yang panjang tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang dan diri juga yang sedang menghabiskan waktu berkumpul bersama keluarga. Memang menjadi momen yang tepat. Nah, bagaimana juga situasi atau juga kemeriahan di bulan Agustus di daerah-daerah Anda tentunya. Baik, kita sapa dulu di 0565274747. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, sayang sekali belum terhubung, ya belum tersambung dengan baik. Silahkan kita coba lagi para pendengar RRI Sintang untuk Anda yang ingin bergabung di malam ini. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan cara hubungi kami di layanan telepon 0565 27447 dan WhatsApp 0857 500 47470.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Baik, pelikar kita sapa kembali. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Bang Adi di Tanjung Bau.
0: Oke, Bang Adi apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat juga. Bang Riko apa kabar?
0: Baik, Bang Adi kabar baik.
1: Syukurlah.
0: Mau dengar lagu apa ini, Bang Adi?
1: Apa lagunya?
0: Lagu, oke, lagunya ada 11 Januari dari Gigi, kemudian Tetap Bertahan dari Seventeen, Ku Tak Bisa Slang, Hadapi Dengan Senyuman Dewa 19,
1: yang
0: lalu
1: nomor 2 tadi.
0: Yang nomor 2 tadi, Tetap Bertahan. Oke.
1: Boleh salam?
0: Boleh.
1: Salamnya buat Bang Riko, keluarga, bersama keluarganya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Nah, buat Pak Jemira di Lombok, semoga sehat selalu juga, bersama keluarganya, terimalah benar-benar salah. Spesialnya buat Ibu Belin di Lempah. Ada masuk ke Pak Jemira?
0: Pak Jemira belum?
1: Oh, belum kah? Buat Bang Riko, selamat bertugas dan sehat selalu. Tuhan
0: terima kasih.
1: Selamat pulang, hati-hati nanti.
0: Amin.
1: Bang Riko.
0: Siap, Bang Adi yang ada di Tanjung Baung, terima kasih sudah bergabung. Baik, pendengar, satu informasi kami sampaikan untuk Anda dari BMKG. Informasi terkini di mana info peringatan cuaca pada 15 Agustus 2026 yang dirilis pada pukul 21.02 waktu Indonesia Barat. Dan ini berdasarkan dari pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Yaitu pendengar, kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai dengan kilat, petir, dan juga angin kencang di sejumlah wilayah yang meliputi Ketungo Tengah, Ketungo Hilir. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Dan selanjutnya, peringkat berdasarkan dari perakiran cuaca untuk 1 jam ke depan, yaitu cakupan potensi hujan sedang, yaitu hujan sedang hingga lebat diperkirakan akan meluas ke wilayah kecamatan lainnya, yaitu Ketungo Hulu. Dan berikut infonya yang disampaikan oleh Badan BMKG.
2: Info peringatan cuaca pada 15 Agustus 2026 pukul 21.02 WIB. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah, meliputi Ketungau Tengah, Ketungau Hilir. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya, berdasarkan perakiraan cuaca untuk 1 jam ke depan, cakupan potensi hujan sedang hingga lebat ini diprediksi akan meluas ke wilayah kecamatan lainnya, yaitu Ketungau Hulu.
0: Itu tadi informasi perakiran cuaca dari BMKG, dan semoga Anda yang tinggal di beberapa wilayah yang sudah disampaikan tadi untuk meningkatkan kewaspadaan kemungkinan potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP

0: atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Ya, pendengar Malam Semakin Larut, Anda masih bersama saya Riko dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Mendengarkan beberapa lagu sudah kita dengarkan bersama tadi, ya, semoga memberikan suasana hening malam dan tentu juga memberikan hiburan bagi diri Anda dan juga keluarga yang sedang menikmati istirahat malam. Dan sudah jelang pukul 23, kita berikan ruang kembali untuk Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada beberapa lagu yang bisa Anda request 11 Januari dari miliknya Gigi. Apakah Anda juga memiliki kenangan terindah dengan lagu-lagu ini di bulan Januari, ya? Atau Ku Tak Bisa dari miliknya Slang. Tak bisa melupakan seseorang mungkin, ya? Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo. Ada kantu, matau kita. Bu dah bertepun ke Bu Ho.
0: Oh gitu, apa kabar? Baik ya?
1: Baik, aku sehat, aku ditutup banget Novi, berkebut.
0: Alhamdulillah.
1: Tuk aku habis mungkin kue tuk.
0: Oh mantap.
1: Ya besok, keliling-keliling. Dengan manyam.
0: Ya ya ya ya ya.
1: Ketawa sudah sungai manyam nengok op jajok sintoyok hari pagi.
0: Lanjut.
1: Ada sudah medah aku cari. Aku suah nengok duat kita di radio RI.
0: Oh gitu kah?
1: Awak hari pagi mendimpo aku su mik jajok kue. Tak ya nengok.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat gak tigom nyana Bang Riko?
0: Sehat, alhamdulillah ya rabbil alamin.
1: Iya, aku kuat aman am nenang. yang cewek ya dah berapa umur?
0: Yang cewek udah umur 7 tahun lebih, heeh.
1: Oh, lagi nyong am penuh dah mencapai jadi. Wah, Bang Riko bagak engkau, aku cewek, aku cowok.
0: Alhamdulillah. Oke, okay, minta lagu apa nih?
1: Ayo jago kaku dia, aku jom apa lagu yang dia jago.
0: Oke. Okay.
1: Kado yo. Dan apa nama?
0: Oke.
1: Kado apa?
0: Apa nama?
1: Oh, yang lagu suka dibagi itu coba aku jom nyaru ngejo.
0: Pakai bahasa Indonesia sikit-sikit, biar orang lain tahu.
1: Air kita ni dah surut benar Bang Riko.
0: Oh gitu, tak banyak dapat ikannya.
1: Air kurang Bang Riko.
0: Oh kurang.
1: Kalau di seberang kami ni Bang Riko, kalau orang berani bisa nyemekan pakai aja nyemekan ketubuh juga Bang.
0: Oh iya. Sudah
1: dekat benar di laut kami di kan ada batu ampar. Kalau dia surut benar Bang Riko tahu pakai main bola kaki.
0: Oh luas ya.
1: Kalau nikam batu nyampe ke seberang itu lah. Tapi ramai orang beriku. Kalau ada jam 4, jam 5. Ratusan orang di batu itu lah.
0: Jadi wisata alam ya?
1: Jual-jual lo somai.
0: Keren.
1: Mumpung ada Bang Riko. Apa sekutit-kutit. Alhamdulillah bisa masuk.
0: Semoga
1: kawan-kawanku mendengar.
0: Amin.
1: Buat Mbak Wi, ya sampai jam 12 baru pada dimati juga radio sampai habis siaran. Kami itu gemar juga dengan radio RI Bang Riko.
0: Alhamdulillah harus.
1: Harus. Untuk ibu rat Mbak.
0: Iya.
1: Kalau nenek lesti itu Bang Riko nori jadi bayi.
0: Mantap.
1: Di jam tu kita kalau renyong. Aja hobi benar dengan radio. Kali okay. Bang Riko dengan Nobe enyo tali apa teh yang ke kita mutar putus. Wah, aku jemino aku kan di dalam radio kemeha.
0: Oh.
1: Wah, punya tadi kakek berpantun di radio kemeha Bang Riko.
0: Oh, alhamdulillah juga ada RRI berpantun tadi.
1: Oh, aku nak go nengo ya berpantun di RRI itu. Masuklah Bu Ho sama kakek.
0: Udah masuk tadi mereka.
1: Udah
0: dong. Tapi di ruang rindu belum.
1: Ruang rindu belum dah.
0: Ada lagi?
1: Ada Bang Riko.
0: Oke, siap.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Lesti di Lebang ya. Halo, selamat malam. Malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori lewat lagu Bang Riko.
0: Cakep, dengawan usul di Sambas, Beh.
1: Iya.
0: Apa kabar di Sambas?
1: Kabar baik, alhamdulillah, sehat Bang Riko.
0: Sehat. Mau dengar lagu apa ini? Gimana cuaca di Sambas?
1: Cuaca masih panas Bang Riko.
0: Panas ya.
1: Kalau pagi-pagi itu kabut asap Bang Riko.
0: Oh, sama di Sintang juga nih Wanusu.
1: Nah, itulah. Tapi udah kalau udah siang enggak lagi sampai sore. Udah hilang asap kalau pagi itu masih itu Bang Riko.
0: Oh iya iya iya. Tapi di sana sekolah diliburkan enggak sih?
1: Enggak dilibur, langsung sekolah.
0: Oh gitu. Beda di Sintang libur.
1: Oh, berarti di Sintang kuat tadi Bang Riko.
0: Iya, kuat, betul.
1: Kuat asap.
0: Mau dengar lagu apa nih Wanusu?
1: Lagunya udah ada di situ ke Bang Riko?
0: Udah ada, ini saya sebutin dulu ya.
1: Iya, saya pilih ha.
0: Oke, 11 Januari Gigi Ku Tak Bisa Sleng, Pulangkan Saja dari Iis Sugiyarti, Air Api dari Ikang Fauzi, Masih Adakah Rindu dari Nia Daniyati, Malam. Oke, yang mana?
1: Masih adakah rindu?
0: Oke, okay, masih.
1: Masih adakah rindu, Bang Riko?
0: Iya, masih lah. Masih banyak be rindu
1: Iya. Salamnya pertama buat Bang Riko yang lagi bertugas, sehat selalu.
0: Oke, amin.
1: Pertama salamnya buat Bang Sarinata, buat Pak Jumira, buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin, buat Mbak Ros, buat Bang Man. Yang baru turun tadi siapa itu Bang Riko?
0: Yang baru turun tadi barusan ada Nenek Lesti.
1: Salam kenal juga dengan Nenek Lesti. Yang lain dirangkul aja Bang Riko dari A sampai Z.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mak Wanusu di Sambas. Kita jeda dulu peringkat untuk dengarkan lagu berikut ini.

0: Lah iya, lek pahiti itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahiti pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh, lek pahiti.
1: Loh, loh, ya lebih kasian kalau lek pahiti tidak menyalurkan suara.
2: Yeay, Rinjani, I'm coming!
3: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
3: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
3: dilebay, apaan sih?
2: Apa iya, kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak. Apa iya, kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 08217284 3604, Ati 08963177.

Ya, pendengar, jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat masih bareng Rico di sini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Tadi sudah kita dengarkan lagu-lagu lawas dan juga lagu-lagu pop Indonesia era 2000-an ya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah merasa terhibur atau sudah menikmati istirahat malam di malam minggu? Nah, semoga Anda terhibur dan merasa nyaman, terasa lengkap dan bahagia di malam hari ini. Dan pendengar, untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah setia berpartisipasi dari awal hingga jelang pukul 23. Dan pukul 23 nanti kami akan hadirkan yaitu Jazz Musik, temani istirahat malam Anda hingga tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang masih lembur di malam ini, semoga segera rampung. Kemudian yang sedang dalam perjalanan menuju pulang, selamat sampai tempat tujuan, selamat beristirahat, mimpi yang indah, tidur yang nyenyak, dan esok kembali bangun melakukan rangkaian aktivitas Anda meskipun di hari libur akhir pekan.

0: Indonesia, percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.
1: Baik pendengar, selamat malam untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran kami. Masih bareng kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan saya Riko akan hadirkan dalam program Jazz Musik temani istirahat malam Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap semangat dan terus mendengarkan rangkaian lagu-lagu hiburan bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dalam program Sintang Menyapa Malam, yaitu Jazz Musik RRI Sintang.

0: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1 di

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, seharusnya aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat

0: dan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya.
1: Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku How to Respect Myself ditulis oleh penulis asal Korea Selatan bernama Yoon Hong-yoon. Yoon merupakan seorang dokter spesialis kejiwaan. Ia menuangkan ilmu pengetahuannya terkait psikologi dan kejiwaan pada buku ini. Sebagai seorang dokter kejiwaan, penulis kerap menerima banyak pasien yang memiliki keluhan tidak percaya diri, insecure, dan semacamnya. Melalui buku yang

ia tulis, Yon membagikan pengalaman yang ia alami sebagai seorang dokter. Dalam buku ini banyak sekali pembahasan tentang bagaimana seseorang bisa meningkatkan rasa percaya dirinya. Penulis menyebutkan bahwa terdapat 24 latihan yang perlu dilakukan untuk mempermudah pembaca. Yeon-gyun membagi 24 latihan ke dalam 7 bagian, di mana setiap bagiannya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Tiap bagiannya penulis membawa pembaca untuk menemukan langkah demi langkah, mulai dari mengenali dirinya sendiri, cara menahan dan mengontrol emosi, mencintai diri sendiri, serta meningkatkan rasa percaya diri. How to Respect Myself, karya Yeon Hong-yun, dapat menjadi pilihan buku yang wajib Anda miliki untuk meningkatkan rasa percaya diri. Dengan membaca buku ini, Anda akan memiliki sudut pandang baru agar memandang hidup secara berbeda dari sebelumnya. Mulai mencintai diri sendiri dengan apa adanya, termasuk ketidaksempurnaan yang ada pada diri Anda. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. 1

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali di Sintang pagi ini. Penyiaran dari saya Herlinda menemani nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda bagi Anda yang baru saja memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Dan pendengar, untuk pagi hari ini sesaat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi Kristen ke ruang dengar Anda. Jangan lewatkan buletin sepekan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan masih akan kami hadirkan rangkaian informasi ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti bersama Mutiara Pagi Kristen di pagi hari ini.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk di kesempatan pagi hari ini pendengar, seperti biasa kami akan hadirkan Mutiara Pagi Kristen. Dan kali ini pendengar, untuk Mutiara Pagi Kristen sudah ada yang akan membawakan satu buah tema untuk kita di pagi hari ini. Ada Evangelis Noria Carmila Esther STH. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bu.
1: Selamat pagi juga Bu.
0: Baik, apa kabar Ibu?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Baik ya. Nah, baik, di kesempatan pagi hari ini Ibu akan membawakan satu buah tema, yaitu mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya. Baik, untuk waktu dan kesempatannya silakan Ibu.
1: Baik. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Saya menyapa, salam dan damai sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak Ibu. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, sungguh terpujilah nama Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bahwa setiap nafas kehidupan yang boleh kami rasakan, setiap detakan jantung yang boleh Tuhan berikan bagi kami, yang masih Tuhan izinkan untuk kami nikmati, semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang seperti Engkau ya Tuhan, yang terus mengingatkan kami untuk melakukan apa yang baik dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sebagaimana sebagai anak-anak Kristus, anak-anak terang di dalam Tuhan, kami melakukan perintah-perintah-Mu ya Tuhan Yesusku, hidup di dalam kebenaran Kristus. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tolong hamba secara pribadi ya Tuhan, untuk hamba tetap terus merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui mulut bibir hamba ini, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang hamba katakan semuanya berasal daripada Tuhan, bukan berasal dari pikiran hamba, bukan berasal dari hati hamba, dan sehingga ya Tuhan firman-Mu yang berkuasa dapat ya Tuhan memperbaiki hidup kami, dapat ya Tuhan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami, sehingga ya Tuhan Yesusku, apa yang kami dengar Tuhan boleh kami lakukan, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ya tema kita pada pagi hari ini yaitu adalah mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya, di sini saya punya catatan-catatan seperti itu supaya firman Tuhan ini tersusun dengan sistematis ya Bapak Ibu ya. Jadi mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya, berkaitan ini adalah bulan Agustus dan nantinya kita akan merayakan ya hari Senin seperti itu, 17 Agustus yaitu kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi kalau di Indonesia itu adalah ada kemerdekaan Indonesia, yaitu adalah kita bebas dari penjajahan di masa lalu. Nah, dalam kehidupan Kristen juga ada yang namanya mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Apa itu Bapak Ibu artinya mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya? Mari kita belajar bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan ini ya, yang terdapat pada Efesus pasal 4 ayat 17 sampai yang ke-24. Saya akan membacakannya. Perikop yang ada di atas yaitu adalah manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mengenai tema kita pada pagi hari ini yaitu adalah mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, jadi dalam kehidupan kekristenan kita sering sekali mengatakan bahwa saya sudah percaya, saya sudah merdeka, tetapi realita kita masih mengalami yang namanya ketakutan, kecemasan seperti itu, secara khusus dalam harapan hidup, ya perencanaan hidup kedepannya seperti itu. Ya kita mengalami ketakutan apakah ada nanti perencanaan-perencanaan kedepan yang bisa kita lewati seperti itu. Dan juga ada pun ketakutan-ketakutan yang masih belum kita merdeka seperti itu di dalam diri kita, yaitu belenggu dosa seperti itu ya. Belenggu dosa yang membuat kita merasa bahwa kita ini dihakimi oleh dosa yang kita lakukan seperti itu. Ini belum dikatakan merdeka, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Baik, kita akan mengulas mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengalami seperti itu artinya adalah merasai, menjalani, atau menanggung suatu peristiwa, keadaan, atau perasaan. Kata ini merupakan bentuk kata kerja verba yang menunjukkan bahwa seseorang sedang menghadapi suatu kejadian. Itu dalam kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mengalami. Lalu kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah bebas dari penjajahan fisik atau berdirinya sebuah negara secara de jure. Kemerdekaan hakiki adalah kondisi saat jiwa, pikiran, dan kehidupan masyarakat terbebas dari segala bentuk belenggu, penindasan, kemiskinan, serta hawa nafsu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah kemerdekaan yang sesungguhnya. Jikalau bangsa Indonesia itu secara fisik, ya begitu, bahkan juga jiwa, pikiran, dan kehidupan masyarakat terbebas ya seperti itu dari segala bentuk penindasan, kemiskinan, dan hawa nafsu, begitu. Tapi dalam kehidupan kekristenan, kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah terbebas dari belenggu dosa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, Rasul Paulus ya menasihatkan kepada orang-orang kudus di Efesus, yaitu orang-orang percaya secara khususnya dalam Kristus, untuk hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Seperti itu. Jadi bukan sekedar percaya, bukan sekedar menerima, tetapi mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya dalam perbedaan-perbedaan karunia, tetapi memiliki kesatuan iman dalam hidup antar sesama. Oleh sebab itu ada 3 prinsip, Bapak Ibu, yang kita pelajari pada pagi hari ini, yang ditegaskan oleh Rasul Paulus ya seperti itu, agar terus mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Apa itu, Bapak Ibu? Yang poin pertama adalah hidup dalam dunia tetapi tidak sama dengan dunia. Wah, ini luar biasa ya kata ini ya. Saya sangat diberkati dengan kata ini. Hidup dalam dunia tetapi tidak sama dengan dunia. Ini apa artinya, Bapak Ibu? Kita hidup di dalam dunia ini tetapi tidak sama dengan dunia. Mari kita bahas, Bapak Ibu, di ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Di sini dikatakan ada di sini, saya tidak menguraikannya, tetapi saya melihat garis besarnya. Di sini orang yang hidup di dalam dunia tetapi sama dengan dunia, ini adalah orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Orang yang tidak mengenal Allah, maka dia pengertiannya gelap. Masih hidup dalam kuasa gelap, masih hidup di dalam kegelapan. Dia senang melakukan dosa, dia nyaman melakukan dosa. Dosa apa itu? Banyak sekali dosa seperti itu. Dosa perzinahan, ya. Dosa kebohongan, ya, seperti itu. Dosa apa lagi? Dosa masa lalu. Ya, seperti itu. Dosa apa lagi? Dosa pikiran. Ya. Dosa yang berasal dari hati. Banyak segala jenis sekarang itu, banyak sekali kejahatan demi kejahatan yang semakin meningkat di Indonesia ini secara khususnya, dan tidak menutup kemungkinan bagi orang Kristen. Ya, banyak orang mengatakan, wah, orang Kristen, ya seperti itu, kok bisa orang Kristen ini masih mabuk-mabukan, kok bisa orang Kristen ini masih melakukan kebohongan, kok bisa orang Kristen ini masih hidup dalam perjudian, Oh, kok bisa orang Kristen ini hidup dalam perzinahan? Ini menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya? Kalau hidup di dalam Tuhan, tidak mungkin kita melakukan hal yang seperti itu. Seperti itu. Karena kita sudah mengenal Kristus, ya. Tapi kalau kita hidup dalam dunia tetapi tidak sama dengan dunia, seperti itu, ya, kita pastinya mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Tetapi hidup sama dengan dunia, tapi sama dengan dunia, ini dia. Dunia ini begitu banyak problem, ya. Banyak tingkat kriminal, tingkat kejahatan yang semakin banyak, ya. Banyak anak-anak yang sakit hati kepada orang tuanya karena KDRT. Banyak anak-anak yang mengalami broken home, mereka sakit hati kepada orang tuanya, punya luka batin kepada orang tuanya. Banyak juga orang tua yang sakit hati kepada anak-anaknya, ya, karena tidak mau mendengarkan teguran dan nasihat. Banyak juga suami sakit hati kepada istrinya karena tidak melakukan peran sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Banyak juga istri sakit hati kepada suaminya karena kenapa? Karena tidak berperan sebagai imam yang seharusnya menjadi kepala rumah tangga, yang menuntun mengarahkan istri dan anak-anaknya ke jalan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam hidup kekristenan seharusnya kita hidup dalam dunia ini tetapi tidak sama dengan dunia ini. Seharusnya seperti itu, Bapak Ibu. Ini menjadi prinsip utama dalam kehidupan kita. Karena jikalau kita masih hidup dalam dunia ini tetapi sama dengan dunia, maka otomatis kita tidak mengenal Allah. Pengertian kita masih dikuasai dengan kegelapan dan jauh dari persekutuan. Seperti firman Tuhan dikatakan ayat 17 sampai 19 itu. Jauh dari persekutuan. Kita menganggap sepele persekutuan itu. Ngapain kita datang ibadah? Ngapain kita bersekutu itu? Ya, kadang-kadang kita meremehkan setiap persekutuan-persekutuan itu antara sesama. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan bahwa, ya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan kasihilah Tuhan Allahmu. Ya kan, seperti itu. Tetapi kenapa, ya, sering sekali kita jauh dari persekutuan, ya, dan dalam kehidupan orang yang masih hidup di dalam dunia, keras hati, memiliki keras hati dan keras kepala, nggak mau dinasehati, nggak mau terima masukan, nggak mau ditegur, ya, berdiri atas pengertiannya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, ini sama dengan dunia. Lalu dikatakan tadi, perasaan tumpul, tidak memiliki perasaan. Ya, mengapa banyak terjadi, ya, seperti itu, saling membunuh? Ya, karena dikontrol oleh emosinya sendiri. Makanya bahaya jikalau kita hidup dikontrol oleh emosi kita sendiri. Maka bahaya jikalau perasaan kita tumpul seperti firman Tuhan katakan. Perasaan yang tumpul seperti apa? Tidak merasa bersalah kalau kita melakukan dosa. Ini hati-hati Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Ketika kita melakukan dosa terus kita tidak merasa bersalah. Terus kita ketika kita melakukan dosa terus kita tidak mengatakan bahwa oh Tuhan ampuni saya. Oh, kita berada dalam sesuatu kesalahan yang fatal. Ya, kita tidak ingat lagi itu salah. Bahkan zaman sekarang Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, orang lebih takut miskin daripada takut dosa. Ini, aduh, sangat disayangkan ini Bapak Ibu. Dengan gaya hedonisme zaman sekarang ini, banyak orang-orang takut miskin, ya, daripada takut dosa. Ya, bahkan anak-anak zaman sekarang ini, ya, anak-anak Gen Z, anak-anak milenial seperti itu, ya, anak-anak zaman sekarang lebih takut mereka miskin daripada takut dosa. Contohnya, kenapa bisa ada begal? Contohnya, kenapa bisa adanya mencuri? Contohnya, kenapa bisa membunuh teman hanya karena uang 500 ribu? Ya. Contohnya apa? Banyak sekali contohnya. Ini dia Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, perasaan tumpul, tidak memiliki perasaan. Lalu selanjutnya, serakah dan melakukan kecemaran. Ini dia Bapak Ibu. Banyak di dalam dunia ini sering sekali mengalami ya tinggi hati ya, lalu serakah dan melakukan kecemaran. Kecemaran itu apa? Kejahatan. Kejahatan dalam bentuk ini tadi yang sudah saya jelaskan ya, seperti itu. Kenapa orang banyak sekali melakukan kejahatan? Ya. Jadi yang menjadi poin pertama kita pada pagi hari ini itu adalah hidup dalam dunia tetapi tidak sama dengan dunia. Ini prinsip yang pertama Bapak Ibu untuk mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Jangan mengatakan bahwa kita sudah merdeka tetapi kita masih hidup di dalam kegelapan. Jangan mengatakan bahwa kita sudah merdeka tetapi kita masih melakukan kejahatan kuasa gelap itu. Ya, terang tidak bisa bersatu dengan kegelapan. Bahkan kegelapan juga tidak bisa bersatu dengan terang. Ini ya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, seperti itu. Lalu poin yang kedua ini Bapak Ibu yang menjadi prinsip dalam kehidupan kita ya, untuk mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu adalah hidup dalam Kristus dan kebenarannya. Pastinya Bapak Ibu, untuk hidup dalam Kristus dan kebenarannya, seperti itu, mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, maka kita harus hidup di dalam Kristus dan kebenarannya. Ya, seperti itu. Apa contohnya? Belajar mengenal Kristus. Ya, belajar mengenal Kristus. Percaya kepada Kristus, bukan sekedar percaya, tetapi menerima, mengalami Kristus itu secara pribadi dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kemarin saya bersama dengan mahasiswa-mahasiswi di Sekolah Tinggi Teologi Misi Injili Indonesia Sintang, secara khusus di bagian Sungai Sawa. Ya, kami melakukan pemuridan kepada mahasiswa baru seperti itu. Apa itu pemuridan? Seperti itu. Jadi kita memuridkan mahasiswa baru ini, kita tahu bahwa latar belakang mereka, masa lalu mereka berbeda-beda. Ya, seperti itu. Ada yang sakit hati seperti saya katakan dari awal, sakit hati dengan orang tua, ada juga masa lalu dalam masalah pergaulan dan segala macam seperti itu. Jadi masuk ke sekolah teologi kita harus dibentuk kembali, diberikan inti seperti itu, dasar kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, sehingga mereka mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan di dalam Kristus, sehingga mereka dipulihkan seperti itu ya, mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi untuk ya hidup di dalam Kristus dan kebenarannya, mereka harus belajar untuk mengenal Kristus, siapa Kristus dalam hati dan pikiran mereka, dalam pribadi mereka. Lalu mendengar dan menerima pengajarannya. Ya, bukan cuma percaya dan menerima, bukan cuma sekedar belajar mengenal Kristus, tetapi mendengar dan menerima pengajarannya. Kita datang ibadah setiap minggu, kalau kita cuma mendengar, percuma Bapak Ibu, itu cuma formalitas aja. Ya, itu berarti kita cuma formalitas aja mengikut Kristus. Ya, seperti itu. Tetapi kalau kita belajar mendengar dan menerima pengajarannya dan mengaplikasikannya, pengajarannya itu, maka kita layak disebut anak-anak Kristus, anak-anak terang, anak-anak yang melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Jadi poin yang kedua ini adalah hidup dalam Kristus dan kebenarannya. Ya, melakukan perintah Tuhan sebagai anak-anak terang ya, melakukan perintah Tuhan ya, sebagai mana kita ini telah ditetapkan. Dalam Efesus ini dikatakan bahwa judul perikop tadi adalah manusia baru. Ya, manusia baru. Lalu poin ketiga Bapak Ibu, tadi poin yang pertama adalah hidup dalam dunia tidak, tetapi tidak sama dengan dunia. Lalu poin yang kedua yaitu hidup dalam Kristus dan kebenarannya. Kalau kita melihat di ayat 20 sampai yang ke-22 ya di situ ya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ini tanggalkan manusia lama ya, seperti itu. Lalu supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, seperti itu di ayat yang ke-22 ya. Jadi poin yang kedua itu hidup dalam Kristus dan kebenarannya. Lalu poin ketiga, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, poin terakhir yaitu adalah hidup dalam pembaharuan, ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, jikalau kita sudah ya hidup dalam dunia tetapi tidak sama dengan dunia, lalu kita memiliki hidup dalam Kristus dan kebenarannya, maka hidup kita mengalami pembaharuan. Pembaharuan di dalam apa, Bapak Ibu? Ya, dibaharui dalam roh dan pikiran. Ya, seperti itu. Dibaharui dalam roh dan pikiran, ya. Lalu dibaharui apa? Mengenakan manusia baru. Apalagi dibaharui? Hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau kita lihat bandingkan di Efesus pasal 4 ayat yang ke-27 sampai 32, ya. Kalau orang yang belum hidup di dalam roh seperti itu, di dalam pikiran, dibaharui dalam roh dan pikiran, maka masih hidup dalam manusia lama, maka di sini dikatakan di ayat yang 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya. Kalau orang yang hidup di dalam Kristus tidak lagi memberikan kesempatan kepada iblis dalam segi celah apapun. Bukankah seperti firman Tuhan katakan bahwa singa, ya iblis seperti singa yang mengaum-ngaum di sekitar kita. Ketika melihat kelemahan kita, melihat titik kerendahan kita, iblis bisa pakai itu untuk menjatuhkan kita, untuk menghakimi kita. Seperti itu. Mengintimidasi kita sehingga kita tidak mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ya. Hidup dalam pembaharuan, ya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini dia Bapak Ibu, manis sekali firman Tuhan ini kalau kita dengarkan dengan baik dan kita maknai dengan baik. Lalu apalagi di ayat yang ke-28, ya seperti itu, 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia, perkatakan yang baik. Ya, seperti itu. Jadi kalau orang yang sudah dibaharui di dalam Tuhan, sudah mengenal Kristus ya, sudah dibaharui dalam pikiran dan hatinya, otomatis tindakannya juga. Seperti itu. Jadi, di ayat ke-30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan, ya. Seperti itu, mendukakan Roh Kudus artinya kita menghujat Roh Kudus. Seperti itu, jangan sampai kita menghujat Roh Kudus, ya, menyangkal pimpinan Roh Kudus itu dalam diri kita. Seperti itu. Lalu segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Apa dikatakan lagi di sini? Ini luar biasa ya. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Lah, manis sekali ya Bapak Ibu ayat firman Tuhan ini ya. Seperti itu. Buanglah ya. Pertikaian tadi itu ya, hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra ya, saling mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Dosa apapun yang kita lakukan, kalau kita datang ke hadirat Tuhan, sujud di kaki Tuhan, merendahkan hati, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengakui kesalahan kita dan berkomitmen, bertobat, berkomitmen untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, maka Tuhan akan bekerja dalam diri kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari Bapak Ibu melalui kebenaran firman Tuhan ini, renungan yang singkat ini ya, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa kita percaya bahwa kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Amin ya Bapak Ibu ya. Kita sudah dimerdekakan dalam Kristus yang sesungguhnya. Seperti itu ya. Karena kita hidup di dalam Kristus, sebab itu kehidupan kita mencerminkan kasih Kristus melalui perkataan dan sikap hidup yang menjadi berkat. Ya Bapak Ibu, ingat melalui kebenaran firman Tuhan ini dalam untuk mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, ada tiga prinsip tadi Bapak Ibu. Yang pertama adalah hidup dalam dunia tetapi tidak sama dengan dunia. Harapan bahwa kita boleh hidup di dalam dunia ini tetapi kita tidak sama dengan dunia, artinya bahwa kita jangan menyerupai dunia ini melalui perkataan yang tidak baik, perkataan kotor, melalui sikap hidup yang tidak baik, seperti itu. Melakukan kejahatan, kiranya itu dijauhkan daripada kita. Dan kiranya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa saya katakan bahwa dipimpin oleh Roh Kudus? Karena kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita diingatkan ketika kita melakukan kesalahan, itu tidak benar loh. Jangan loh kamu melakukan itu. Kayak gitu. Hati kecil kita, kita mau melakukan sesuatu itu, seperti itu. Tetapi hati kecil kita mengatakan, jangan, jangan, itu tidak benar, itu tidak baik. Itu adalah pimpinan Roh Kudus. Secara khusus pimpinan Roh Kudus itu adalah menyatakan kebenaran, menyatakan kesalahan, ya, itu adalah pimpinan Roh Kudus. Seperti itu. Lalu, di poin yang kedua, hidup dalam Kristus dan kebenarannya. Ya, mari kita hidup di dalam Kristus dan kebenarannya. Ya, melakukan kebenarannya, seperti itu, menjadi berkat bagi sesama, ya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah hidup dalam pembaharuan. Pembaharuan dalam pola pikir kita, pembaharuan dalam tindakan kita, pembaharuan dalam hati kita, seluruh kehidupan kita mencerminkan kasih Kristus. Pembaharuan dalam pikiran apa? Berhikmat. Pembaharuan dalam hati kita adalah waspada dalam segala sesuatu. Ya, pembaharuan dalam sikap kita apa? Mencerminkan kasih Kristus. Itu dia Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini ya, yang boleh kita renungkan, menjadi berkat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dan kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita tidak dibelenggu oleh dosa melalui fisik, melalui jiwa kita, melalui pikiran kita, melalui hati kita. Kita sudah dimerdekakan oleh Roh Kudus, seperti itu, oleh pimpinan Tuhan. Kita dimerdekakan yang sesungguhnya, yang sejatinya, seperti itu, di dalam Kristus Yesus. Kita tidak mengalami ketakutan lagi, kita tidak mengalami kecemasan lagi. Jikalaupun kita mengalami kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dalam kehidupan kita, tetapi kita bisa menjalaninya dengan kasih Kristus. Tuhan kasih ketenangan, Tuhan kasih kedamaian sejahteraan, Tuhan kasih solusi dari setiap permasalahan kita. Ya Bapak Ibu, tidak menutup kemungkinan di dalam dunia ini kita punya pergumulan. Ya, siapapun itu, termasuk saya juga Bapak Ibu. Tetapi dalam pergumulan demi pergumulan yang ada, jika kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan ini kelemahanku, Tuhan ini adalah kekuranganku, saya serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan mohon pakai kekurangan dan kelebihan saya, kekurangan dan kelemahan saya, Tuhan pakai menjadi kelebihan saya. Amin Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba Tuhan untuk dibagikan kepada orang-orang yang mendengarkan saat ini. Mari Tuhan, tolong Tuhan Yesusku, biar kami semuanya mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya dalam hati dan pikiran kami, dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, dan hendaknya kami melakukan kebaikan, melakukan kebenaran di dalam Kristus, mencerminkan kasih Kristus bagaimana kami adalah murid-murid Kristus yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa kepada masyarakat yang ada di luar sana ya Tuhan Yesusku, yang secara khusus yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari Tuhan berkati mereka, hamba tidak tahu apa yang menjadi kelemahan mereka, kekurangan mereka. Mari Tuhan tolong mereka Tuhan untuk bangkit dari kelemahan mereka, bangkit dari kekurangan mereka, untuk mereka mengakuinya, untuk mereka hidup di dalam Kristus, memiliki tiga prinsip tadi ya Tuhan Yesusku, untuk mereka hidup di dalam kasih Tuhan saja dan mencerminkan kasih Kristus. Demikian juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang saat ini masih dalam kelemahan tubuh, kami berdoa dari sini ya Tuhan Yesusku, mari Tuhan pulihkan, mari Tuhan sembuhkan, supaya mereka mengalami Tuhan, mukjizat Tuhan, kuasa Tuhan yang sempurna itu dalam diri mereka. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk radio saat ini ya Tuhan di RRI Sintang ini, RRI 1, RRI 2, Tuhan tolong ya Tuhan Yesusku, setiap kru yang bertugas di tempat ini ya Tuhan, pimpin mereka, pakai mereka Tuhan untuk menjadi saluran berkat terus menerus, untuk menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati mereka, kehidupan mereka, pribadi mereka, keluarga mereka, dan setiap problem, permasalahan, pergumulan mereka, bila mereka tetap terus ya Tuhan Yesusku, sujud di kaki Tuhan, merendahkan hati dan pikiran mereka untuk dipakai Tuhan secara luar biasa. Demikian juga rekan sekerja mereka Tuhan, bila semuanya di tempat ini ya Tuhan Yesusku, dipakai Tuhan secara luar biasa untuk saling berkomunikasi, saling menguatkan, saling menopang, saling memotivasi, mendorong satu sama lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan, biarlah kiranya ya Tuhan Yesusku, firman Tuhan yang boleh disampaikan, boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kami menyerahkan waktu kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

0: berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Skadel, Melawi, dan Kaupas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini.
1: Buletin sepekan minggu ini kami awali dengan informasi, musim kemarau yang melanda Kabupaten Skadau menyebabkan sejumlah ruas jalan dipenuhi debu, terutama pada jalan yang belum beraspal. Untuk membantu mengurangi dampaknya, Polres Skadau bersama Dinas Damkar Kabupaten Skadau menggelar bakti Polri untuk masyarakat dengan menyiram ruas jalan di sepanjang Dusun Sejirak hingga Dusun Lamau, Desa Prongkan, Kecamatan Skadau Hulu. Kapolres Skadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasihumas Polres Skadau Ibda Iwan Kurniawan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau, khususnya di wilayah dengan kondisi jalan yang berdebu. Selain penyemprotan jalan, personil Polres Skadau juga membagikan masker kepada pengguna jalan yang melintas sebagai upaya mengurangi paparan debu selama musim kemarau.
0: Peristiwa selanjutnya, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni secara resmi melepas tim ekspedisi komunitas Aringers Kalimantan Barat yang akan melakukan pendakian ke Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Pelepasan berlangsung di rumah dinas Bupati Sintang pada Rabu 5 Agustus 2026. Tim ekspedisi tersebut diikuti para pendaki yang berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, diantaranya Kota Pontianak, Sambas, Bengkayang, dan Mempawah. Selama 6 hari 5 malam, para pendaki dijadwalkan menjajahi Bukit Baka Bukit Raya yang merupakan puncak tertinggi di Kalimantan. Dalam sambutannya, Florensius Roni mengapresiasi semangat para anggota Aringers yang memilih Kabupaten Sintang sebagai tujuan ekspedisi mereka. Roni mengatakan, pendakian ke Bukit Baka Bukit Raya bukan sekedar aktivitas pertualangan, tetapi juga menjadi pengalaman berharga yang akan dikenang seumur hidup para pendaki.
2: Ya, ini merupakan sebuah kebanggaan, ini merupakan sebuah pengalaman, experience buat kita semua, terutama buat teman-teman yang akan mendaki. Kami juga berharap bahwa ini dapat memberikan kesan yang baik, sehingga Kabupaten Sintang, Bukit Raya ini dapat menjadi memori baik lah yang dikenang oleh teman-teman pendaki ini selama-lamanya di masa-masa yang akan datang.
1: Keberangkatan 6 siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu menuju Jambore Nasional atau Jamnas 12 tahun 2026 menjadi catatan sejarah baru bagi Pangkalan Rama Sinta. Jumlah tersebut menjadi pengiriman peserta terbanyak yang pernah dilakukan SMP Negeri 1 Binjai Hulu untuk mengikuti Jambore Nasional. Keenam siswa akan mewakili Kabupaten Sintang dalam Jamnas ke-12 yang digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur, Jakarta Timur pada tanggal 13 hingga 20 Agustus 2026. Kamabigus Pangkalan Rama Sinta SMP Negeri 1 Binjai Hulu, Nawawi Jawas menjelaskan, pencapaian tersebut diharapkan menjadi tonggak baru bagi SMP Negeri 1 Binjai Hulu dalam melahirkan generasi pramuka yang berkarakter, mandiri, berprestasi, dan mampu membawa nama baik Kabupaten Sintang.
3: Yang berada di luar Kecamatan Sintang, kitalah yang paling terbanyak mengirim peserta Jambore Nasional ke-12 pada tahun ini. Jadi kita mengirim 4 orang peserta pria dan 2 orang peserta putri.
0: Peristiwa selanjutnya, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala yang juga merupakan majelis pimpinan cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang melepas keberangkatan kontingen Jamnas utusan kuartir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang menuju Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 ke Bumi Perkemahan Cibubur. Kegiatan pelepasan kontingen Jamnas tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada Selasa 11 Agustus 2026 malam. Kuartir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang mengirim 32 orang anggota pramuka penggalang dan 3 orang pembina pendamping ke Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jawa Barat 12 hingga 21 Agustus 2026. Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menyampaikan, untuk bisa berangkat sebagai peserta Jambore Nasional, tentu anggota pramuka sudah melalui proses pembinaan yang disiplin dan sudah melalui proses seleksi yang bagus. Bupati juga berharap dalam mengikuti Jambore Nasional ini, peserta wajib mengikuti arahan pendamping dan pimpinan kontingen. Pendamping dan pemimpin diharapkan mampu mengarahkan peserta, selain itu menjaga nama baik Kabupaten Sintang, meraih prestasi, dan menjaga kesehatan.
1: Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengikuti rapat koordinasi penanganan peningkatan eskalasi kebakaran hutan dan lahan secara hybrid, Senin 10 Agustus 2026. Rakor dipimpin Menko Polkam RI Jamari Caniago dan diikuti BNPB, Kementerian Kehutanan, BMKG, serta pemerintah daerah se-Indonesia.

0: Dalam rakor disebutkan karhutlah nasional sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai 199.973 hektar dengan 52% terjadi di kawasan hutan. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas karhutla terbesar hingga Juni 2026 mencapai 28.680 hektar. Pemerintah pusat meminta penegakan hukum diperkuat. Sementara Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan mengatakan akan meninjau ulang aturan daerah yang memperbolehkan pembakaran lahan maksimal 2 hektar.
1: Peristiwa selanjutnya, Kabupaten Sintang mengalami persoalan serius terkait ketersediaan tenaga pendidik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mencatat Kabupaten Sintang masih kekurangan sekitar 2.300 guru, sementara setiap tahun ratusan tenaga pendidik memasuki masa pensiun. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulan Sroni, menjelaskan kondisi tersebut diperparah karena dalam sekitar 5 tahun terakhir, tidak ada penerimaan PNS untuk formasi guru, sementara penerimaan P3K belum menambah jumlah guru yang signifikan. Ini dikarenakan sebagian besar merupakan tenaga yang sebelumnya sudah mengabdi di sekolah dan kemudian berubah status menjadi P3K. Menurutnya pemerintah daerah kini lebih mengandalkan penataan dan pemerataan guru yang tersedia. Distribusi tenaga pendidik akan disesuaikan dengan jumlah siswa, ruang belajar, serta kebutuhan mata pelajaran dan kelas di masing-masing sekolah.
0: Ratusan personel gabungan mengikuti apel siaga gelar pasukan serta gelar sapras siaga darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang tahun 2026 di lapangan sepak bola Kodim 1205 Sintang Rabu 12 Agustus 2026. Apel tersebut dipimpin langsung Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi peningkatan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Dalam arahannya, Bupati menyampaikan berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG, periode Juni hingga September 2026 menjadi masa yang perlu diwaspadai karena kondisi cuaca panas dan kering berpotensi memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak sangat dibutuhkan karena penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Terlebih, kendala utama dalam proses pemadaman di lapangan adalah keterbatasan sumber air dan akses menuju lokasi kebakaran.
2: Untuk Kabupaten Sintang, hotspot atau titik panas cukup banyak, yakni 186 hotspot per 7 Agustus 2026. Fakta di lapangan beberapa minggu ini, kebakaran hutan dan lahan terjadi di berbagai tempat. Penyebab utama kebakaran ini adalah kelalaian dan kesengajaan manusia. Kebakaran ini tentu merugikan semua pihak. Untuk penanggulangan, sudah sangat optimal dilakukan berbagai instansi.
1: Kita beralih ke Kabupaten Melawi. Sebanyak 21 kontingen Kabupaten Melawi mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 tahun 2026 yang dilaksanakan di Cibubur pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Bupati Melawi Dedi Sunaria Uspa Yusra menyampaikan keberangkatan kontingen bukan sekedar untuk mengikuti kegiatan berskala nasional, tetapi juga merupakan amanah untuk membawa nama baik Kabupaten Melawi di tingkat nasional. Kontingen Kabupaten Melawi yang berangkat menuju Jamnas 2026 terdiri dari 8 orang regu putra dan 8 orang regu putri, serta 2 orang pimpinan kontingen cabang, 2 orang bindamping, serta 1 orang admin atau PIC. Menurut Bupati, keikutsertaan kontingen Melawi pada Jambore Nasional ke-12 menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk menambah pengalaman, memperluas wawasan, membangun jejaring persahabatan, sekaligus mengembangkan karakter dan keterampilan.
0: Sebanyak 583 kepala sekolah jenjang taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama negeri se-Kabupaten Sintang mengikuti rapat koordinasi kepala sekolah tahun 2026 di Pendopo Bupati Sintang 10 hingga 11 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara dinas dengan para kepala satuan pendidikan dalam mensukseskan program pendidikan nasional maupun daerah. Menurut Roni, kegiatan tersebut juga menjadi forum komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan sekaligus menyampaikan berbagai informasi strategis terkait penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan satuan pendidikan, kepemimpinan kepala sekolah, serta implementasi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.
3: Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan seluruh kepala sekolah, menyamakan persepsi terhadap kebijakan pendidikan terbaru, meningkatkan kompetensi manajerial kepemimpinan kepala sekolah, menyampaikan arah kebijakan pembangunan kependidikan Kabupaten Sintang, meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui penguatan tata kelola sekolah.
1: Peristiwa selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat terkait penyelenggaraan keimigrasian di Kabupaten Sintang yang berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu 12 Agustus 2026. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat, Wahyu Hidayat menyampaikan, kebutuhan terhadap layanan keimigrasian semakin penting seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Kerjasama ini merupakan langkah awal untuk menghadirkan layanan keimigrasian yang lebih dekat dan lebih mudah dijangkau masyarakat Kabupaten Sintang. Ia menyambut baik terwujudnya kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sintang dalam tahapan awal, yaitu layanan keimigrasian yang telah hadir di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sintang.
4: Tentunya dengan kehadiran layanan imigrasi di Kabupaten Sintang ini akan lebih mendekatkan pada masyarakat di Kabupaten Sintang yang selama ini masyarakat Kabupaten Sintang harus menuju ke kantor imigrasi Sanglau dalam layanan penerbitan paspor, sehingga hal ini mengefektifkan dan mengefisienkan pada masyarakat dan memudahkan pada masyarakat di wilayah Kabupaten Sintang.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar upacara peringatan hari ulang tahun Gerakan Pramuka ke-65 yang dipusatkan di Stadion Bening Sintang pada Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dengan hikmat dan dihadiri oleh jajaran pengurus kuartir cabang, anggota majelis pembimbing, serta ratusan anggota pramuka dari berbagai tingkatan. Bupati Sintang Gregorius Herkulinus Bala bertindak langsung sebagai pembina upacara sekaligus membacakan amanat resmi dari Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Dalam pidatonya, ia mengajak seluruh peserta upacara untuk memaknai perayaan hari jadi ini sebagai momentum untuk terus mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota. Lebih lanjut, Bupati Sintang mengingatkan bahwa eksistensi Gerakan Pramuka sangat krusial dalam membentuk karakter generasi muda yang tangguh. Menurutnya, anggota pramuka harus selalu siap menghadapi berbagai perubahan zaman yang berjalan dengan sangat cepat dan dinamis.
1: Demikian buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 16 Agustus 2026. Penulis naskah Dina Triana, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Beniuda dan Dina Triana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi, namun tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kabar dari Kalbar kembali hadir di ruang dengar Anda. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda di pagi hari ini, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, berbagi informasi, bisa di kolom komentarnya atau di 734987, bisa juga di 0811570104. Saya sapa rekan-rekan saya yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi rekan-rekan semuanya.
2: Selamat pagi, Mei.
1: Oke, saya absen satu-satu dulu ya. Dari Sintang ada Herlinda, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mei, dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini. Salam sehat, karena mengingat kalau di Kabupaten Sintang belum ada turun hujan. Beberapa hari lalu ada turun hujan, tetapi tidak lama, dan itu hanya membasahi saja, Mei.
1: Baik, seperti itu ya, lumayan lah ya. Semoga nanti ada hujan lagi di Sintang. Baik, setelah dari Sintang, saya beralih ke Sanggau. Adi Jeki, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi Mei dan rekan-rekan semuanya. Salam sehat dan tetap kondusif begitu dengan cuaca saat ini yang tidak menentu. Dan kalau untuk Sanggau saat ini, kemarin sempat diguyur hujan paginya begitu dengan intensitas ringan saja. Ya lumayanlah untuk mengingat, cuma hanya di Sabang Merah ini aja. Untuk informasi pagi hari ini terkait dengan cuaca masih aman terkendali. Kemudian untuk lalu lintas juga cukup terkendali, Mei.
1: Baik, terima kasih Jeki. Selanjutnya ke Sambas ada Wahyu. Selamat pagi Wahyu.
4: Halo, selamat pagi Mei.
1: Gimana Sambas pagi ini?
4: Di Sambas pagi hari ini, oh ya, wah, saya sempat bilang kalau sama itu tidak terlalu kabut, tapi sekarang kayaknya udah kabut kan ya. Saya tarik lagi deh omongan saya, kalau tidak kabut ya sekarang kabut lagi nih. Jadi asapnya sudah mulai semakin kuat rekan Mei, dan jadi beberapa hari ini juga tidak turun hujan, karena pekan lalu itu sempat turun hujan, jadi mungkin tidak terlalu kabut, tapi pagi hari ini kabut rekan Mei.
1: Baik, terima kasih Wahyu ya untuk update situasi terkini dari Sambas kalau di Kota Pontianak. Pagi hari ini masih cukup berawan ya, masih berkabut juga, asap juga masih ada, terlebih di wilayah Kabupaten Kuburaya. Tadi pagi saya berangkat itu ada salju yang tidak dingin ya, salju hangat di subuh hari tadi. Jadi kerudung saya hitam nyampe studio kok banyak putih-putih ya, seperti itu ya. Karena memang ada beberapa titik di Kabupaten Kuburaya yang memang kemarin itu sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan, terbakar lagi kemarin sempat saya lihat seperti itu ya. Semoga segera padamlah beberapa titik-titik karhutla ya yang ada di sini. Dan juga kalau berbicara tentang hujan, ada beberapa dua kali kemarin hujan, cuma ya membasahi jalan ya, lumayan alhamdulillah seperti itu ya. Baik, kita ke informasi pertama di pagi hari ini, diawali dari Kota Pontianak ya. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat hingga kini mencapai 28.000 hektar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat pencegahan karhutla dengan mengeluarkan instruksi kepada masyarakat untuk mematuhi aturan kebakaran lahan dan menunda aktivitas kebakaran selama kondisi cuaca panas. Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan mengatakan, luas karhutla di Kalbar tergolong besar dibandingkan daerah lain. Karena itu pemerintah tidak hanya mengeluarkan imbauan, tetapi instruksi yang wajib dipatuhi masyarakat mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang kearifan lokal dan pembakaran lahan. Gubernur juga meminta masyarakat menunda sementara pembakaran lahan karena kondisi cuaca saat ini panas dan beresiko meningkatkan kebakaran. Penundaan diminta dilakukan hingga kondisi El Nino berakhir. Sementara itu, untuk melindungi anak-anak dari paparan kabut asap, kegiatan belajar mulai tingkat TK hingga SMA diliburkan sementara. Ria mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah anak-anak terkena ISPA. Masyarakat juga diminta membatasi aktivitas luar rumah dan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Itu dia untuk informasi pertama dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita ke Sintang. Suara Emas Mariam meriahkan Hari Pramuka Sintang. Herlinda, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Mei untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana peringatan hari ulang tahun ke-65 Gerakan Pramuka di Stadion Banding Sintang pada Jumat 14 Agustus 2026 Ini diwarnai dengan momen yang sangat mengharukan, penampilan memukau dari seorang anak perempuan bernama Maryam yang menyumbangkan suara emasnya berhasil mencuri perhatian peserta upacara dan bahkan viral di berbagai media sosial daerah Sintang. Gadis kecil berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 tersebut tampil penuh percaya diri di tengah keterbatasan penglihatan atau tunanetra yang dimilikinya. Alunan suaranya yang merdu membuat suasana stadion menjadi hening sejenak, mengundang decak kagum sekaligus air mata haru dari para tamu undangan yang hadir. Danti, ibunda Maryam, membenarkan bahwa putrinya memang memiliki bakat luar biasa di bidang seni suara. Bakat gemilang tersebut bahkan telah membawa Maryam menorehkan prestasi membanggakan di tingkat yang lebih tinggi. Kalau Maryam kemarin terakhir menang juara di tingkat provinsi sebagai Got Talent juara 1. Di balik prestasi dan suara emas putrinya, Danti menitipkan harapan besar kepada pemerintah daerah agar lebih peduli terhadap akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ia mengaku selama ini cukup kesulitan menemukan fasilitas atau tenaga pengajar ekstrakurikuler yang mampu mendampingi anak tunanetra dengan maksimal. Nah, ia berharap dari pemerintah untuk anak-anak tunanetra bisa ditambahkan ruang untuk mereka. Soalnya saya sudah berapa kali mencari les sama guru yang untuk tunanetra di itu sangat kurang untuk mereka tahu bisa pemerintah menambahkan untuk gurunya. Nah, kisah inspiratif Maria menjadi bukti nyata bahwa setiap anak istimewa memiliki potensi luar biasa yang siap bersinar jika diberikan dukungan penuh. Penampilan gemilang Maryam di hari pramuka diharapkan dapat mengunggah kesadaran bersama untuk menciptakan ruang berekspresi yang lebih inklusif dan ramah anak di Kabupaten Sintang. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke Mei.
5: Baik, terima kasih Herlinda. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. KGBN sebut Merdeka Belajar di Sanggau belum terwujud. Jackie, silakan.
3: Ya, Mei, benar. Dan pendengar di mana untuk Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara KGBN Sanggau, Anissa Fitri menilai konsep kemerdekaan belajar di Kabupaten Sanggau belum sepenuhnya terwujud. Menurutnya masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat penerapan pembelajaran yang benar-benar terpusat pada kebutuhan peserta didik. Dan selain itu, ia menjelaskan salah satu tantangan utama terletak pada pola pikir tenaga pendidik dalam menjalankan proses pembelajaran, padahal tujuan pendidikan yang sama dapat dicapai melalui berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian menurut Anissa, praktik pembelajaran di lapangan masih didominasi metode yang sudah lama digunakan oleh tenaga pendidik, dan kondisi tersebut membuat ruang bagi peserta didik untuk belajar secara lebih merdeka belum berkembang secara optimal. Selain metode pembelajaran, Anissa juga menyoroti kesenjangan kualitas tenaga pendidik antar wilayah. Perbedaan kapasitas guru di perkotaan dan kecamatan dinilai menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sanggau, Mei.
5: Baik, terima kasih Jackie untuk informasi dari Sanggau. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Bupati Sambas Satono minta semua elemen masyarakat bersatu perangi narkoba di perbatasan. Wahyu, silahkan.
4: Bayangkan Mei, kalau dari Sambas informasinya terkait dengan narkotika, karena memang Bupati Sambas mengajak Badan Narkotika Kabupaten ataupun BNK dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama tentunya memerangi peredaran narkotika yang dinilai mengancam generasi penerus di Kabupaten Sambas. Apalagi di Kabupaten Sambas ini, menurut Satono, terkait dengan posisi Sambas sebagai wilayah perbatasan, ini membuat daerah tersebut ataupun daerah ini rawan terhadap lalu lintas narkotika seperti yang lalu-lalu lah. Karena itu memang upaya pemberantasan narkotika membutuhkan keterlibatan semua pihak. Itu yang kemudian disampaikan oleh Bapak Satono. Satono menegaskan juga memang upaya bersama tersebut harus diwujudkan melalui langkah nyata yang memang melindungi generasi penerus, katanya, agar tidak terjebak tadi dalam lingkaran narkotika. Dan Bupati juga mengkhawatirkan katanya peredaran narkotika akan merusak generasi penerus, hingga nantinya perang terhadap narkotika harus terus dilaksanakan. Jadi sekarang harus sudah dimulai ya, Apalagi sekarang Kabupaten Samos sudah ada BNK ya, Badan Narkotika Kabupaten, yang sudah satu tahun dan juga sudah melakukan penangkapan beberapa kali, penggerbekan beberapa kali juga, dan sekarang mudah-mudahan arah Kabupaten Samos terbebas dari peredaran narkotika sudah mulai cukup jelas, rekan Mei.
5: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, di pagi hari ini kita akan jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga ada RRI Sambas di pagi hari ini. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siara langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk berbagi informasi di kolom komentar atau di 734987, bisa juga di 0811570142. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Kota Pontianak, malam puncak pemilihan Bujang Dara Pontianak 2026 yang digelar meriah resmi menobatkan Jibril Cise Alindra dan juga Faras Dila sebagai juara satu Bujang Dara Pontianak 2026. Keduanya berhasil menyisihkan para finalis lain setelah melalui proses seleksi dalam dan juga malam final yang ketat. Sebagai juara satu Dara Pontianak 2026, Faras Dila mengungkapkan rasa syukurnya dan berkomitmen mengajak generasi muda untuk lebih mencintai adat istiadat khas Kota Pontianak. Dan menurutnya tantangan terbesar selama masa karantina dan audisi sejak Juli lalu adalah mengasah kemampuan public speaking. Sementara itu juara satu Bujang Pontianak, Jibril Cise Alindra, memfokuskan misi tugasnya untuk memajukan sektor ekonomi kreatif dan mempromosikan produk usaha mikro, kecil, dan menengah ataupun UMKM, UMKM lokal agar semakin dikenal luas oleh generasi muda. Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono berharap para pemenang dan seluruh finalis dapat menjadi duta yang aktif mempromosikan budaya, pariwisata, dan identitas Kota Pontianak. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak ya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. DKPT PHP Sanggau dorong swasembada pangan bagi petani. Jeki, silakan.
1: Baik, informasi kedua, Mei dan pendengar teman-teman, di mana untuk pemerintah Kabupaten Sanggau terus memperkuat dukungan terhadap program swasembada pangan melalui berbagai bantuan kepada petani. Kepala Bidang Tanaman Pangan DKPT PHP Sanggau Yusmayani mengatakan bantuan benih, alat dan mesin pertanian serta irigasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan produksi pangan. Selain itu juga dia menjelaskan dukungan sarana pertanian diperlukan untuk membantu petani meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan. Menurutnya ketersediaan infrastruktur pengairan menjadi perhatian karena sebagian lahan pertanian di Sanggau masih mengandalkan curah hujan. Ia menambahkan bantuan irigasi dan pompa air diharapkan dapat membantu petani mengatasi ketergantungan terhadap kondisi cuaca dalam mengelola lahan pertanian. Disampaikan dukungan tersebut juga ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga produksi pangan agar tetap berjalan secara optimal seperti itu. Dan dia juga berharap dukungan pemerintah melalui bantuan sarana produksi dan infrastruktur pertanian dapat terus dimanfaatkan secara optimal oleh para petani yang ada di sana. Dan ia berharap dengan dukungan tersebut peningkatan produksi dapat memperkuat ketahanan pangan dan mendukung terwujudnya swasembada pangan di Kabupaten Sanggau ini. Demikian Mei, informasi kedua dari Sanggau.
0: Baik, terima kasih Jackie untuk informasinya. Selanjutnya kita bergeser ke Sintang. Pemkab Sintang peringati hari ulang tahun Pramuka ke-65. Erlinda, silakan.
2: Baik, terima kasih Mei untuk informasi terakhir di pagi hari ini dari Kabupaten Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang menggelar upacara peringatan hari ulang tahun Gerakan Pramuka ke-65 yang dipusatkan di Stadion Banding Sintang pada Jumat 14 Agustus 2026. Nah, kegiatan ini berlangsung dengan hikmat dan dihadiri oleh jajaran pengurus kuartir cabang, anggota majelis pembimbing, serta ratusan anggota pramuka dari berbagai tingkatan. Nah, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala bertindak langsung sebagai pembina upacara sekaligus membacakan amanat resmi dari Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Dalam pidatonya, ia mengajak seluruh peserta upacara untuk memaknai perayaan hari jadi ini sebagai momentum untuk terus mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia, sehingga pada hari yang penuh makna ini kita dapat berkumpul dalam suasana persaudaraan, ujar Gregorius Herculanus Bala di hadapan para peserta upacara. Nah, lebih lanjut Bupati Sintang mengingatkan bahwa eksistensi gerakan pramuka sangat krusial dalam membentuk karakter generasi muda yang tangguh. Nah, menurutnya anggota pramuka harus selalu siap menghadapi berbagai perubahan zaman yang berjalan dengan sangat cepat dan dinamis. Peringatan tahun ini merupakan sebuah tekad yang akan memperkuat langkah kita dalam membangun karakter bangsa, menyiapkan generasi muda yang semakin maju, bermartabat, serta sejahtera. Nah, melalui kemeriahan upacara yang diselenggarakan di Stadion Baning Sintang ini, pemerintah Kabupaten Sintang menaruh harapan besar agar gerakan pramuka terus menjadi wadah positif bagi tunas-tunas muda dalam belajar, berkarya, dan mengabdi untuk bangsa dan negara. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Herlinda untuk informasinya. Selanjutnya kita ke Sambas, Semarak Festival Antar Ajong Sambas. Silakan Wahyu.
3: Baik rekan Mei, ini adalah festival tahunan di Kabupaten Sambas di beberapa titik desa pesisir yang ada di Kabupaten Sambas, yaitu tradisi lokal masyarakat pesisir di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang sampai dengan sekarang masih terus dilestarikan dengan kemasan yang lebih modern kalau misalnya dari pantauan kami ya. Dan memang ini dilakukan di Desa Arung Medang, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, yang kembali menggelar Festival Antar Ajung, sebuah tradisi yang turun-temurun yang kini tentunya dikembangkan menjadi kegiatan ajang budaya sekaligus daya tarik wisata masyarakat. Dan memang kalau misalnya dulu Antar Ajung itu sangat kental dengan mistis-mistis begitu ya, dukun-dukunan. Kalau misalnya sekarang ini sifatnya sudah festival saja, walaupun kapal-kapalnya masih dibikin, replika-replika kapalnya masih dibikin oleh masyarakat, tapi sekarang sudah dilombakan mana yang paling laju, mana yang paling cepat dan sebagainya. Dan antusias masyarakat tidak pernah berubah, karena kemarin itu ramai sekali di Antar Ajung Desa Arung Medang ini, dan katanya setiap desa ini akan mengadakan untuk festival Antar Ajung. Jadi bukan hanya satu desa saja di satu kabupaten sama, tetapi beberapa desa yang hidupnya di pesisir nantinya akan mengadakan festival yang sama di tanggal-tanggal yang berbeda. Seru sekali rekan Mei. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Wahyu ya untuk informasi dari Sambas, di mana informasi tersebut menjadi informasi penutup untuk kabar dari Kalbar pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Ada Herlinda, ada Jackie, dan juga Wahyu ya, sudah berbagi informasi di pagi hari ini. Selamat berakhir pekan rekan-rekan, selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Selamat pagi, Mei.
0: Iya, dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah rekan-rekan saya sampaikan, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove.